0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Selamat lumayan lawan FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kalau ngomongin soal komunikasi ya teman Pro 2, ada satu komunikasi yang harus banget kita tahu caranya. Apa? Ya, speak up dengan cara yang tepat. Berani bicara itu penting teman Pro 2, tapi harus tahu cara menyampaikannya yang mana itu jauh lebih penting. Nah, pernah gak sih kamu pengen banget menyampaikan pendapat tapi akhirnya memilih diam karena takut dianggap lebay atau takut disalahpahami teman Tredua? Iya, di sisi lain ada juga orang yang menyampaikan pendapat dengan sangat lantang tapi justru menyakiti orang lain karena cara penyampaiannya kurang tepat. Nah, disitulah pentingnya speak up. Bukan berarti harus selalu keras atau memenangkan perdebatan ya. Speak up itu adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan dengan jujur, jelas, dan tetap menghargai orang lain, teman Predua. Karena pada akhirnya bukan hanya apa yang kita sampaikan yang penting, tapi juga gimana caranya kita menyampaikan itu. Nah, ternyata nih teman Predua, banyak orang yang ngerasa sulit untuk menyampaikan pendapat. Iya, ada yang takut ditolak, ada yang takut dianggap tidak sopan, ada juga yang khawatir hubungannya tuh dengan orang lain bakal jadi rusak atau renggang gitu ya kan. Nah, sebaliknya ada juga yang terlalu spontan. Pokoknya apa yang ada di kepalanya langsung diucapin deh teman Predua tanpa mempertimbangkan waktu, tempat, ataupun perasaan lawan bicaranya. Padahal komunikasi yang baik itu bukan soal diam atau marah-marah ya. Yang dibutuhkan itu adalah keseimbangan antara keberanian dan juga kebijaksanaan. That's why speak up yang baik itu bikin pesan lebih mudah diterima teman Tredua, dan pastinya bisa bikin emosi itu tetap terkendali. Makanya sebisa mungkin ya kita bijak-bijak gitu untuk mengatakan. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang pengen disampaikan ya, lihat dulu kondisinya ini lagi di mana, lagi banyak orang gak sih, atau penting gak sih untuk orang tahu, atau hanya perlu kepada personal yang ini. That's why penting banget untuk fokus pada perasaan orang, lebih empati lagi, lebih mikir lagi kalau aku ngomong ini orangnya bakal tersinggung gak ya. That's why speak up itu harus dengan cara yang tepat teman-teman.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy? Teman?

Gue kalau bahas tentang cara speak up yang tepat ya, pasti kita harus memperhatikan beberapa poin supaya pesan kita sampai tanpa menimbulkan konflik. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa pikirkan tujuan sebelum berbicara. Apakah ingin mencari solusi, ngasih masukan, atau hanya ingin didengar teman berdua? Kedua, kamu bisa pilih waktu yang tepat. Jangan menyampaikan hal penting saat orang lain sedang emosi atau terburu-buru. Nah, yang ketiga, kamu bisa pakai bahasa yang sopan dan jelas. Ya, kamu bisa hindari kata-kata yang menghakimi atau menyalahkan yang pasti. Dan yang keempat, kamu bisa fokus pada masalahnya nih, bukan menyerang personal atau pribadi teman berdua. Dan kelima, kamu harus siap yang namanya mendengarkan. Karena komunikasi yang sehat adalah dialog, bukan monolog, ya kan? Ingat, kita ngomongnya dengan tenang bukan berarti lemah, justru menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

udah mengenali teman terbaik kamu, teman Traduwes. Pick up di era media sosial itu penting juga ya, teman Traduwes. Sekarang hampir semua orang tuh bisa menyampaikan pendapatnya lewat media sosial. Tapi sayangnya gak semua orang menyampaikan pendapat dengan bijak, teman Traduwes. Seringkali kita lihat komentar yang kasar ya, bahkan menyebarkan informasi yang belum tentu benar alias hoax. Nah, padahal kebebasan pendapat juga disertai tanggung jawab, teman Traduwes. Dan pastinya sebelum menulis komentar atau bagikan informasi, kamu harus cek dulu nih, apakah informasi yang kamu bagikan itu benar, apakah kata-katanya bisa menyakiti orang lain, atau mungkin kalau misal kamu dapat komentar seperti itu, bagaimana perasaannya kamu? Jadi kayak lebih empati aja juga sih, teman berdua. Yang mana media sosial tuh bisa jadi ruang untuk berbagi ya, dan menyebarkan hal-hal positif kalau misal digunakan dengan bijak. That's why kita harus pick up dengan cara yang tepat, teman berdua.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Spada pagi hari ini ya. Gak terasa udah mau jam 9 nih teman Pro 2. Tenang aja, kita masih ada 1 jam tersisa di akhir kebersamaan kita. Masih Riani temenin sampai di jam 10 nanti. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98.8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau dengar kata bencana, biasanya apa yang ada terlintas di pikiran kamu? Takut, panik, atau yang lain, teman Pro 2? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana kita tetap sigap kalau misal lagi ada bencana. No panik-panik ya. Jangan panik, tetap sigap teman Pro 2. Karena menjadi tanggap itu berarti kita peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi siap itu bukan tanda penakut, tapi tanda kita bertanggung jawab. Nah, kamu kalau misal lagi keadaan darurat terjadi, teman Pro 2, kamu tipe yang panik atau biasa aja? Nah, kalau misal lagi keadaan darurat ya teman Pro 2, rasa takut itu memang wajar sih ya. Yang perlu dihindari adalah panik gitu. Kenapa? Karena saat panik tuh kita sering mengambil keputusan secara tiba-tiba, terburu-buru. Iya, misalnya mungkin kamu berebut keluar tanpa memperhatikan keselamatan, atau bahkan langsung percaya informasi yang belum tentu benar. Tapi sebaliknya, kalau misal kita bisa tetap tenang, kita bakal lebih mudah untuk mengingat langkah-langkah penyelamatan yang benar. Makanya penting banget untuk mengenali jalur evakuasi dimanapun teman Pro 2, rumah, tempat kerja, sekolah, lingkungan tempat tinggal, pokoknya semuanya deh. Karena semakin sering kita tahu dan berlatih ya, semakin siap pula kita ketika situasi darurat benar-benar datang, teman Pro 2. Lalu sebenarnya apa hal yang bisa dilakukan untuk kita tetap sigap dan tidak panik saat terjadi bencana, teman Pro 2? Nanti deh kita bakal bahas ya, pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sampai 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi orang yang sigap tuh ternyata gak selalu membutuhkan hal yang rumit. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan mulai hari ini, teman Pro 2. Yaitu kamu bisa menyimpan nomor telepon darurat. Ya, itu penting banget kalau misal lagi terjadi apa-apa ya, teman Pro 2. Plus kamu harus tahu juga lokasi titik kumpul di rumah atau tempat kerja. Selain itu, kamu juga bisa menyiapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, senter, obat-obatan, air minum, dan perlengkapan dasar lainnya. Terus juga kamu bisa mengikuti informasi dari sumber resmi ketika terjadi keadaan darurat. Dimana persiapan sederhana kayak gini tuh mungkin rasanya sepele hari ini, tapi bisa jadi sangat berharga ketika benar-benar dibutuhkan, teman-teman.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama buang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kadang kita mikir ya teman radio bahwa urusan kebencanaan itu hanya tugas pemerintah atau relawan. Padahal setiap orang tuh punya peran ya. Anak muda bisa ikut menyebarkan informasi yang benar, membantu orang sekitar, lansia dan anak-anak yang membutuhkan saat evakuasi, atau menjadi relawan ketika diperlukan. Yang tidak kalah penting, teman radio jangan ikut menyebarkan hoax yang pasti itu bisa menyesatkan orang lain. Karena di era digital ini satu klik bisa membantu banyak orang, tapi juga bisa menimbulkan kepanikan jika informasi yang dibagikan ternyata tidak benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam pukul 10, sepeda harus berakhir ya teman Pro 2. Rene juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, nanti di santri siang bakal ada Vivi yang temani kamu. Hai.
1: Hai.
0: Selamat, apa nih, pagi jelang siang.
1: Iya, pagi jelang siang. Selamat hari Rabu, teman Pro 2. Finally aku melihat suasana kantor Rabu siang.
0: Oh iya. Karena selama ini
1: selamanya maksudnya Rabunya gelap,
0: oh,
1: malam.
0: Iya.
1: Oke okay deh, Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So, buat Riani, kamu libur atau apa nih?
0: Ya, libur.
1: Oke, okay.
0: Happy holiday ya. Oke deh, selamat bertugas Vivi.
1: Yes.
0: Dan ya, teman Pro 2, untuk kamu yang masih dengerin Pro 2, pastiin untuk kamu tetap dengerin ya. Karena nanti bersantai siang bareng Vivi sampai di jam 3 sore. Riani pamit undur diri, teman Pro 2. Station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan silaturahmi akbar kerukunan keluarga masyarakat Muna Sulawesi Tenggara yang akan digelar di kawasan XMTK Kendari pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Dukungan ini ditunjukkan saat Ketua Panitia Silaturahmi Akbar KKMM Sultra Dr. Laude Muhammad Baryun, SHMH, bersama jajaran panitia melakukan audiensi dengan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Dalam pertemuan ini, Wali Kota menyatakan kesiapannya untuk menghadiri kegiatan, memberikan sambutan sekaligus

positif sebagai upaya menghadirkan pusat pelestarian budaya di Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, perpanjangan kerjasama antara Disdukcapil dan Dinas Perhubungan menjadi tonggak baru percepatan transformasi digital di Kabupaten Bombana melalui akses terpadu ke database nasional. Pengelolaan administrasi pemerintahan kini berjalan lebih transparan, terukur, dan minim kesalahan. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Disdukcapil Sri Patonah dalam kegiatan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik berbasis akses data web portal untuk mendukung proses verifikasi uji kendaraan menegaskan sistem ini menjamin keamanan sekaligus keterbukaan akses sesuai aturan. Kedepannya sistem serupa berencana dikembangkan ke sektor pelayanan lain. Langkah ini menjadikan data sebagai aset utama pembangunan, mewujudkan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lionel Messi kembali berdiri sendirian di puncak daftar top skor sementara Piala Dunia 2026. Gol penting yang dicetaknya saat menginspirasi comeback dramatis Argentina atas Mesir tidak hanya mengantarkan La Albiceleste ke perempat final, tetapi juga membawa sang kapten memimpin persaingan Golden Boot dengan koleksi 8 gol. Berdasarkan daftar top skor FIFA per 8 Juli, Messi kini mengoleksi 8 gol dan 1 assist dari 5 pertandingan. Catatan ini membuat mega bintang Argentina ini unggul 1 gol atas 2 pesaing terdekatnya, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, yang sama-sama telah mencetak 7 gol. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang.

90.8 FM, Prodio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai, Tower Prodio, selamat siang. Ada Vivi di sini yang sudah siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 nanti ya, teman Prodio. Dan seperti biasa, mengawali perjalanan santai siang, kita berada di Headless yang hari ini hingga pukul 12 siang nanti. Jadi kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu, teman Prodio, melalui WhatsApp Prodio Kendari di 0821-883-0908. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @Prodio Kendari dan juga di @RRI_Kendari. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu, teman Prodio. Vivi udah siapin lagu-lagu yang enak ya untuk didengarkan di siang hari ini ya, jelang istirahat siang. Dan pastinya yang mau dengerin lagu-lagu lagi tren, lagi viral, boleh ya teman Prodio. Atau yang mengingatkan kamu dengan someone spesial kamu, wow, boleh juga. Kalau mau kirimin lagu, boleh juga ya teman Prodio. Mau kirim salam juga boleh pastinya. Nah, pastiin kamu memanfaatkan waktu hampir 2 jam ini ya, kita bersama di Headless teman Prodio, dan request lagu favorit kamu. So, kita sudah masuk di Headless. Next, biar tambah bahagia, kita mau dengerin dulu nih lagu dari GAC, Bahagia Ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Perudu, teman terbaik kamu di perjalanan santai siang. Pastinya nih teman Perudu ya, Vivi mau updatein dulu nih musisi-musisi yang bakal menggelar konser. Kita ke negeri ginseng dulu yuk, teman Perudu. Siapa di sini K-popers? Khususnya buat kamu NCTzen ya, teman Perudu, sebutan penggemar NCT. Setelah sekitar 2 tahun sejak album Walk dirilis pada 2024 lalu ya, NCT 127. Ini gimana nih bacanya nih teman Perudu? NCT 127 atau NCT 127 nih? Nah teman Perudu, jadi intinya tuh teman Perudu, NCT 127 ini resmi mengumumkan bakal comeback lewat album studio ketujuh mereka yang dijadwalkan rilis pada 24 Agustus 2026 mendatang. Yang buat makin spesialnya lagi, comeback kali ini tuh jadi momen kembalinya Taeyong dan juga Jaehyun setelah menyelesaikan wajib militer mereka ya. Jadi album terbaru ini akan dibawakan oleh 5 member, yaitu ada Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun dan juga Haechan. Sementara Doyoung dan juga Jungwoo masih menjalani masa wajib militer, jadi belum bisa promosi nih kali ini. It's okay lah ya teman Perudu, setidaknya ada angin segar di tahun 2026 ini kan. So next teman Perudu, di hari yang sama juga nih, NCT Il Ichil nih, kalau Vivi cari tahu ternyata bacanya tuh NCT Il Ichil. Tetap aja 127 ya teman Perudu, tapi dalam bahasa Koreanya. Oke. Yang mengejutkan lagi, jadi NCT 127 Il Ichil ini juga bikin penggemarnya heboh dengan mengumumkan tur dunia kelima mereka yang bertajuk Neon City The Red Line. Tur ini akan dimulai di Seoul pada September 2026 mendatang, lalu berlanjut ke beberapa kota besar di Asia termasuk Indonesia. Yes, Jakarta teman Perudu kembali masuk dalam daftar kota yang akan disambangi NCT Il Ichil ini. Bahkan mereka juga kasih teaser nih bertuliskan stay tune, yang artinya masih ada kemungkinan daftar kota konser bakal terus bertambah. Kota Kendari please. Canda, tapi kalau mau diseriusin is okay kok. Jadi buat kamu para NCTzen, siap-siap nabung dari sekarang deh ya, karena kalau melihat antusiasme penggemar di Indonesia, war tiketnya tuh dijamin bakal panas, bakal rame ya teman Perudu. Jadi siapa nih yang udah mulai siapin like sticknya dan wishlist nonton NCT Il Ichil ini secara langsung nih teman Perudu?
1: Which one is your best son? Do you want to tell her? I told her he's both.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Broi 2, kalau tadi NCT bakalan konser di Indonesia, nah kita juga punya nih teman Broi 2, boy group asal Indonesia, membernya 3 orang, berawalan dari N juga ya, bukan NCT, tapi kita punya NPD. New pusat dunia nih teman Pro 2. Kalau biasanya ya musisi itu baru butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa keliling buat konser. Nah, trio dari NPD ini malah buat kejutan nih teman Pro 2. Baru sekitar 4 bulan ya sejak mereka debut, mereka resmi mengumumkan tour bertajuk NPD World Tour The Most City with the shortest setlist ever. Wow, nama tournya saja udah bikin senyum-senyum ya teman Pro 2, karena konsepnya memang penuh humor nih khas dari NPD. Yang buat makin uniknya lagi, meskipun disebut World Tour, konsernya justru digelar di 12 titik di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jadi akal-akalan NPD aja nih ya teman Pro 2. Jadi untuk konser ini dari tanggal 23 sampai 26 Juli. Gimana tuh kalau keliling dunia betulan ya teman Pro 2? 3 hari aja. Tidak mungkin. Hanya NPD aja sih yang bisa ya. Bisa halunya nih. Saat ditanya kenapa namanya World Tour, mereka menjawab dengan santai ya. Emang Indonesia bukan bagian dari dunia? Ya iya sih ya. Masuk akal juga nih teman Pro 2. Ada lagi yang buat konser ini beda dari biasanya. NPD mengusung konsep The Most City with the Shortest at setlist ever, karena mereka baru punya 2 lagu utama yang akan dibawakan di setiap titik konsernya. Tapi justru nih teman Pro 2, disitulah letak keseruannya. Penonton tidak hanya diajak nonton musik, tapi juga mengikuti perjalanan mereka selama tour yang akan disiarkan live selama 72 jam non-stop. Wow, kirain mau kalahin maraton nih. Lengkap dengan berbagai aktivitas dan kolaborasi bersama musisi maupun public figure yang masih dirahasiakan. Dan kabar baiknya lagi teman Pro 2, setelah rangkaian turnya selesai, NPD juga sudah menyiapkan single terbaru yang dijadwalkan rilis pada 29 Juli mendatang. Termasuk gercep loh ini ya, NPD ini udah 2 lagu. Nah, dalam kurun waktu 4 bulan saja udah adain konser dan mau lagu baru lagi nih. Jadi ini membuktikan kalau kreativitas itu tidak selalu harus mengikuti aturan yang sudah ada ya teman Pro 2. Kadang konsep yang paling nyeleneh justru jadi yang paling menarik perhatian. Kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kira-kira bakal nonton konser yang cuma punya 2 lagu tapi konsepnya sekreatif ini atau tidak? Kalau gitu kita dengerin bareng dulu deh ya lagu debut dari NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90,8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Kita masih di hit list, kamu masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan requestnya di mana? Bisa via WhatsApp di 0821-883-0908. Atau bisa juga nih teman Pro 2 di DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ So, Vivi cek di WhatsApp, ada yang request lagu nih dari Lara Purnamasari. Hai Lara yang mendengarkan di siang hari ini. Katanya assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request lagu dari Anggis Carvalho yang judulnya Merelakan. Alasannya karena lagu ini tuh mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Nyes ya teman-teman juga. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. That's right. Dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Terima kasih. Terima kasih juga Lara yang udah gabung dan request lagu favoritnya di siang hari ini. Dan udah menjelaskan ya kenapa dia memilih lagu ini. Kamu tidak di kondisi ini kan Lara ya. Semoga enggak ya. Oke, di teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu boleh, mau jabarkan juga alasannya boleh, atau mau lagunya ditujukan buat siapa boleh ya teman Pro 2. Kita masih seru-seruan bareng sampai pukul 12 siang, jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Langsung aja Vivi putarin lagu dari Angie Carvalho, Merelakan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Bro 2, siapa di sini yang lagi ngopi? Jelang istirahat siang, biasanya butuh asupan lagi. Teman Bro 2, pagi kopi, siang kopi, sore kopi. Biar semakin semangat katanya ya, teman Bro 2. Kalau kamu sedang ngopi atau lagi on the way cafe, coffee shop ya, teman Bro 2 buat ngopi. Nah, kayaknya enak sambil dengerin lagunya Sabrina Carpenter, Espresso. Kenapa teman Bro 2? Karena lagu ini buat semangat juga kan. By the way, lagu dari Sabrina ini rilis di tahun 2024 lalu ya, dan langsung viral di TikTok karena mungkin musiknya yang cerah ya nuansanya, kemudian liriknya sangat pede nih teman Pro 2, tentunya sangat cocok untuk menemani kamu yang lagi di jalan atau sedang menikmati secangkir kopi. Oke deh, tanpa berlama-lama teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Bro 2 by Enhypen yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Bicara tentang Enhypen nih teman Bro 2, mereka juga bakalan konser nih di Indonesia, tepatnya nanti nih di awal tahun 2027. Masih lama, masih banyak waktu untuk menabung. Nah teman Bro 2, jadi pihak promotor dari konser Enhypen ini udah mengumumkan juga seat plan dan harga tiket tur konser Enhypen di Jakarta bertajuk Blood Saga. Konser ini digelar pada tanggal 23 Januari di Stadium JIS dan tiketnya dijual mulai dari 1,5 jutaan sampai 3,7 jutaan. Nah tiketnya general sale ini bisa didapatkan tanggal 13 Juli mendatang. Memang sih waktu konsernya masih lama ya. Vivi koreksi lagi deh kata-katanya. Bukan masih lama menabungnya, kayaknya kamu harus siapin cepat-cepat deh teman Pre 2. Karena tanggal 13 Juli ya sebentar lagi nih untuk beli tiketnya di general sale-nya nanti nih teman Pre 2. Jadi budget yang kamu butuhkan di rentan 1,5 juta hingga 3,7 juta. Kalau kamu stay-nya di luar Jakarta, itu berarti di Kendari misalnya teman Pre 2, berarti harus ada juga nih alokasi dana mulai dari biaya transportnya dan juga tempat nginapnya saat di sana. Oke deh, lancar luncur deh rezeki buat para K-popers ya semuanya. Terpantau banyak yang bakalan konser teman Pro 2 memang di tahun 2026 ini, dan Indonesia masuk menjadi salah satu destinasi dari para musisi internasional ini. Oke, kita ke next lagu teman Pro 2. Siapa yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif? Kalau bicara tentang Adrian Khalif pasti langsung pikirnya 2001 kali ini. Tapi Vivi mau hadirin lagu dari Adrian Khalif featuring Bernadia nih teman Pro 2, Asumsi. Vivi boleh bilang gak sih kalau tahun 2026 ini menjadi tahunnya Adrian Khalif, teman Perdoa, karena bisa dibilang lagu-lagunya semua yang rilis, baik pun collab, itu trending semua nih di tahun 2026 ini. So, yang terbaik pastinya buat Adrian Khalif, kita nantikan lagi karya-karya terbarunya. Jadi, kita dengerin dulu nih lagu dari Adrian Khalif featuring Bernadia, Asumsi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ada yang suka dengerin lagu-lagunya Raim La Ode, teman Pro 2? Aku. Tapi memang ya, lagu-lagunya Raim La Ode ini rata-rata liriknya itu sangat menyentuh dan juga sangat relate dengan kehidupan juga nih, teman Pro 2. Dan kebanyakan juga lagunya itu trending di TikTok. Kemudian biasa dijadikan back song ya untuk sebuah konten, baik itu foto ataupun juga video. Next, teman Pro 2, Vivi mau hadirkan lagu dari Raim La Ode ya, yaitu Bersenja Gurau. Ada yang suka dengan lagu ini? Vivi yakin banyak yang suka dengan lagu Raim La Ode ini karena maknanya itu tentang kehangatan, kemudian rasa aman dan juga ketulusan dalam sebuah hubungan. Lagu ini tuh bisa dibilang menjadi metafora tentang kebersamaan dan pengingat bahwa setiap momen itu berharga, setiap momen yang berharga memiliki batas sekaligus merayakan cinta yang tidak bersyarat. Akhirnya sangat ini ya teman Pro 2, tenang untuk kita dengarkan di siang hari ini jelang istirahat siang juga, kita agak slow dikit nih sebelum nanti di jam 12 siang kita di segmen Muda Kreatif. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, tentunya masih bisa gabung bareng Vivi di siang hari ini teman Pro 2 melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_EE. So langsung saja, ini dia Raim La Ode, Bersenja Gurau.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Prodi UFM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi UFM. Masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan santai siang. Kita masih di hitlist juga. Tapi sayangnya nih teman Prodi UFM, buat kamu yang mau request lagu banyak ya, harap di hold dulu. Boleh sih requestnya besok baru diputerin lagi, karena kita di hitlist sampai jam 12 siang saja. Nanti yang pastinya setiap hari Rabu kita hadirkan Muda Kreatif dengan narasumber yang bisa memberikan kita informasi. Informasi apa? Buruan cek di sosial medianya Prodi UFM Kendari, dan pantau juga ya YouTube RRI Kendari, karena kita bakal live di situ nih teman Prodi UFM. Banyak edukasi, informasi pastinya untuk teman-teman Prodi UFM semua. Dan buat kamu yang udah gabung dan request lagu di siang hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman Prodi UFM ya, yang belum kesempatan diputerin lagunya, tenang aja, besok pastinya kita hadir kembali di hitlist di jam 10 hingga jam 12 siang. Kalau kata It Gitaf, tenang saja.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih bersama Vivi di Santai Siang. Dan di jam 12 siang ini kita berada di Muda Kreatif nih teman Pro 2. Seperti janji Vivi, kalau kali ini itu agak berbeda sedikit dengan Muda-Muda Kreatif sebelumnya ya. Di hari Rabu biasanya kita hadirkan para pelaku usaha. Nah, kali ini teman Pro 2 masih berkaitan juga dengan pelaku usaha, tapi bukan pelaku usahanya nih, tapi dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. Tuan Pro 2 di siang hari ini sudah bergabung bersama kita nih Tuan Pro 2. Ini mau bahas apa sih kok sampai BPS? Kita mau disensus nih Tuan Pro 2. Oke, tapi sebelum itu teman Pro 2, kita sapa dulu yang sudah hadir bersama Vivi di studio Pro 2 Kendari. Ada Ibu Sri Aryani SST MSI selaku PLH Kepala BPS Kota Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Selamat siang. Boleh didekatin sedikit di mic-nya biar teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di radio ya mendengarkan suara dari Ibu. Ini nih teman Pro 2 yang lagi trending topik ya kantornya nih, yakni adanya gelaran sensus ekonomi 2026. Selain Ibu Sri Aryani, ada juga Bapak Dedi Yanto SST MSC Dev. Ini selaku Pranata Komputer Ahli Media BPS Kota Kendari. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
0: Oke. Oke, boleh maju-maju dikit ya semuanya biar teman-teman Pro 2 tuh, oh ini ya sensus ekonomi seperti ini ya. Oke, jadi teman Pro 2 ada Ibu Yani dengan Bapak Dedi ya, saya panggilnya ya. Baik. Nah, ini mungkin teman Pro 2 sudah tahu nih kalau sekarang itu lagi musimnya sensus ekonomi 2026 hingga bulan Juli, pertengahan Juli ini ya, Bu ya.
2: Agustus.
0: Ya. Oke, masih berjalan ya ini ya. Oke, baik. Nah, kita mau cari tahu lagi seperti apa sensus ekonomi 2026 karena pastinya kita sebagai masyarakat apalagi para pelaku usaha pernah kepikiran kenapa ya pemerintah ini perlu tahu berapa banyak usaha yang ada di Indonesia, mulai dari warung, kemudian coffee shop, UMKM yang online ataupun juga offline sampai bisnis digital ya yang saat ini karena kita di era digital ini. Nah, semua itu dicatat pastinya ya oleh pemerintah melalui sensus ekonomi 2026 ini. Tapi sebelum kita melangkah jauh ya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya, kita samakan dulu nih pemahaman kita tentang sensus ekonomi ini teman Pro 2. Karena sensus ekonomi ini dilaksanakan beberapa tahun sekali. Bisa dibilang 10 tahun sekali?
1: Iya betul.
0: Oke, baik teman Pro 2. Biar lebih jelasnya lagi sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini seperti apa dan kenapa pelaksanaannya itu menjadi sangat penting bagi Indonesia. Mungkin boleh kita dengerin dulu nih penjelasan langsung dari Ibu Yani selaku PLH dari Kepala BPS Kota Kendari. Boleh silakan Ibu dijelaskan dulu nih sensus ekonomi seperti apa nih Bu.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya mau nyapa dulu teman-teman.
0: Iya boleh.
1: Teman-teman Pro 2.
0: Iya yeah.
1: Halo semuanya, mungkin kalau biasanya tadi pelaku usaha ya.
0: Iya betul.
1: Kalau sekarang yang datang, yang mendata pelaku usahanya gitu. Iya, jadi untuk sensus ekonomi ini gitu ya. Jadi sensus ekonomi ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Itu sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6.

0: 2023 kemarin. Nah, sekarang 2026 sensus ekonomi. Jadi terakhir kita laksanakan itu 10 tahun lalu, berarti di 2016.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi mungkin informasi untuk teman-teman Pro 2. Jadi sensus ini bukan hanya baru dilaksanakan kali ini ya, gitu. Mungkin kan mungkin nanyanya juga ujuk-ujuk tiba-tiba ada sensus gitu kan. Kenapa kenapa bisa ada? Nah, ini memang rutin dilaksanakan, diamanahkan kepada BPS itu mulai dari tahun 86.
1: Wow. Gitu. Belum lahir sih teman Pro 2 kayaknya. Belum lahir.
0: Tentu saja teman-teman Pro 2, teman-teman Pro 2 belum lahir. Mungkin ini kan kebanyakan Gen Z ya. Teman-teman kita di 10 tahun yang lalu pun juga mungkin masih kecil-kecil, mungkin belum sadar ada sensus ekonomi.
1: Betul.
0: Gitu. Belum tahu bahwa oh kita ini pernah didata gitu ya di tahun 2016. Nah, jadi di 2026 ini kita laksanakan sensus ke sensus ekonomi kelima.
1: Sensus ekonomi kelima.
0: Dan ini skalanya nasional. Jadi bukan hanya untuk teman-teman Pro 2 Kendari, tapi seluruh Indonesia. Jadi dilakukan secara masif gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi mungkin nanti siapa yang disensus gitu ya? Siapa yang disensus, seluruh usaha, mau itu usaha kecil, mikro, menengah, usaha besar, semuanya akan didata.
1: Oke.
0: Dan juga keluarga gitu ya. Jadi bukan hanya usahanya, tetapi juga ada keluarga di dalamnya. Karena kita menyasar juga tadi yang seperti Mbak bilang tadi bahwa kita perlu untuk melihat usaha-usaha itu sampai detail-detail. Karena usaha-usaha sekarang tuh kan beda ya dengan
1: sekarang
0: yang dulu.
1: Sudah berkembang dari 10 tahun yang lalu kan.
0: Potretnya di 2016 itu
1: sangat
0: beda,
1: berbeda
0: usahanya gitu. Kalau sekarang mungkin banyak digital, usaha-usaha digital yang kita kalau secara kasat mata lihat itu kan mungkin tidak ada tempatnya, tidak ada bangunan khususnya. Jadi kita perlu masuk ke rumah-rumah, ke rumah-rumah tangga. Jadi kita nanti mengetok setiap rumah, door to door. Jadi kayak sales. Jadi mohon
1: takutnya mereka kiranya paket sih.
0: Paket. Nah, kalau ini mungkin nanti bukan paket, sensus.
1: Sensus. Oke.
2: Kalau 77 ya, Mbak ya.
0: Sensus. Jadi nanti teman-teman Pro 2 kita datangi ke rumah-rumah, terus kita nanti akan bertanya secara detail. Nah, di sanalah nanti kita akan mendapatkan informasi terkait usaha-usaha tadi yang tidak kasat mata gitu.
1: Yang tidak kasat mata ya.
0: Karena sekarang usaha itu tidak harus kita pergi kantor kan. Kalau konvensional itu kita kelihatan bekerja kalau kita ke kantor gitu kan, kita punya tempat fisik atau ada tempat jualan atau coffee shop. Tapi kan sekarang kita bisa dengan digital gitu.
1: Dengan digital. Tuh teman Pro 2 jangan bilang ih tidak ada di wujudnya. Jadi tidak bisa disensus. Tidak bisa saya tidak bisa lolos nih ya.
0: Tidak bisa lolos.
1: Oke. Nah, mungkin kita ke Pak Dedi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan juga. Dan kalau berbicara tentang sasarannya juga nih Pak Dedi, siapa saja yang akan menjadi objeknya lagi, khususnya ini yang paling ditargetkan ke siapa ini? Apakah semua jenis selain usaha itu bakal didata lagi nih Pak Dedi?
2: Ya, terima kasih. Saya menyapa juga nih.
1: Iya, boleh. Kameranya di sini. Kita juga sedang live Ibu di YouTube RRI Kendari. Jadi, boleh teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ya. Langsung aja melihat ini sosok-sosok yang mensensus kalian. Baru dua. Ini timnya. Oke, silakan Pak Dedi.
2: Ya, seperti disampaikan juga tadi oleh sama Kak Yani ya. Teman-teman Pro 2, untuk kegiatan kita kan sensus ya. Jadi, semua akan didata. Jadi disampaikan juga tadi bahwa kegiatan kita ini door to door. Jadi tidak ada yang terlewat. Kita upayakan tidak ada yang terlewat. Diharapkan ya dari masyarakat juga nanti memberikan informasi secara detail terkait rumah tangganya dan kegiatan usaha di dalamnya. Ya, tidak terkecuali dari teman-teman Pro 2 juga nih. Harus berpartisipasi aktif juga nih untuk menyampaikan kepada teman-teman Pro 2 sendiri dan keluarganya dan masyarakat juga. Teman-teman sekarang kan juga teman-teman Pro 2 ini pasti sering main gadget nih kayaknya ya.
1: Sudah kehidupannya kita
2: Kayaknya lebih tepat sekali mereka yang meliterasi juga membantu kita untuk menyebarluaskan terkait informasi bahwa pendataan sensus ekonomi 2026 ini sedang berlangsung. Untuk menyasar semua keluarga dan pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini kita tidak terbatas sama perusahaan saja. Kan orang bilang kegiatan ekonomi hanya untuk usaha-usaha besar saja gitu.
1: Tidak. Betul.
2: Kan kita lihat di lapangan.

0: Ya, kita lihat banyak coffee shop nih di Kendari ini, banyak coffee shop dan barber shop juga banyak berdiri ya. Jadi dari mana kita tahu jumlahnya itu dari mana? Ya, dari data, dari mana sensus ekonomi.
1: Okay.
0: Jadi manfaatnya bukan hanya untuk mengetahui jumlahnya juga. Jadi mungkin dari teman-teman Pro2 juga yang mungkin ada pengusaha di sini mau menyebarkan usahanya, mengekspansi kegiatan usahanya ya dari data tersebut sebagai dasar untuk ekspansi nanti ke depannya atau mungkin apalagi ya.
1: Sebagai data untuk ini ya, pemerintah juga ya.
0: Iya, pemerintah juga gitu, untuk sebagai dasar pembuatan kebijakan.
1: Baik. Gitu. Nah, ini kan dilaksanakan dari bulan berapa Ibu sudah berjalan?
2: Nah, jadi kalau pelaksanaannya sebenarnya mulai dari Mei kemarin. Jadi kami tuh di Mei ada pendataan, namanya pendataan mandiri. Jadi itu mengisi sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan itu ini kita khususkan untuk perusahaan-perusahaan menengah dan besar gitu ya skalanya. Jadi mereka melakukan pengisian mandiri melalui kita, namanya ada KEWI sistemnya, namanya Computer Assisted Web interviewing. Jadi mengisi sendiri, nanti terhubung langsung melalui web gitu ya. Melalui web nanti mereka bisa memberikan datanya. Jadi kita tidak tahu lagi, tidak nanya-nanya gitu. Tidak
1: mandiri
2: ada
1: ya?
2: Interview. Jadi mereka mengisi sendiri.
1: Okay.
2: Nah, nanti kemudian di bulan Juni ini mulai tanggal 15 Juni kemarin sampai dengan Agustus itu kita lakukan pendataan door to door.
1: Okay,
2: jadi rumah ke rumah. Usaha ke usaha.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Kalau teman Pro2 dengar rumah ke rumah sudah kayak dengar lagunya Hindia ini, rumah ke rumah.
2: Baskara, yang suka bayang Baskara.
1: Iya. Baik. Nah, ini mungkin dari tadi kan kita bahasnya, oh ini semua nih di sensus, dari skala yang sudah besar sampai yang terkecil sampai yang kasat mata. Nah, ini kan sampai bulan Agustus nanti ya untuk sensus ekonomi ini. Mungkin ada yang kepikiran nih kalau misalnya saya buka usahanya di bulan September rencananya. Apakah itu harus diinformasikan atau seperti apa? Mengingat ini perhelatannya 10 tahun sekali ya. Itu masih lama nih tunggu 10 tahunnya. Takutnya ini usahanya akan maju lagi kah atau bagaimana nih? Seperti itu bagaimana Ibu?
2: Jadi yang kita data itu yang sudah melakukan kegiatan usaha gitu. Jadi kalau masih rencana belum didata.
1: Belum ya. Itu ada rentan jangka waktunya tidak? Misalnya usahanya sudah berjalan berapa bulan atau berapa tahun?
2: Jadi usahanya itu sebulan yang lalu kalau sudah ada usahanya, sudah berdiri, itu sudah kita data.
1: Tuh, kalau misalnya usahanya hanya momentuman tuh, dia kan pengennya disebut juga CEO ya.
0: Owner
1: gitu ya. Meskipun ketika dijalankan usahanya setiap car free day saja. Tapi kan namanya usaha juga. Apakah itu terhitung juga Ibu?
2: Iya, jadi kalau kan ini kita ada misalnya kayak foto you gitu ya.
1: Ya,
2: misalnya saya sebut merek ini. Jadi kayak ada yang namanya usaha-usaha digital ataupun desain misalnya gitu ya, atau dan lain-lain lah. Di momen-momen tertentu saja ada yang fotografi misalnya untuk wedding kan cuma seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Nah, itu juga kalau memang itu pekerjaannya diniatkan untuk bekerja gitu ya, jadi itu memang tetap kita data. Tetap masuk. Jadi nah ini Mbak sekalian mungkin ya meluruskan ini nih.
1: Iya, boleh. Silakan. Luruskan yang bisa kita luruskan.
2: Agak belok-belok dikit ini. Jadi kalau di masyarakat mungkin pikirannya kan kalau namanya kita tanya bekerjanya apa gitu ya, pekerjaannya apa, usahanya apa, itu agak susah ditanyanya karena menganggap usaha itu kayak kita punya warung, kios gitu kan. Nah, sementara kalau usaha-usaha tadi yang seperti ini yang dia memang ada momentum-momentum tertentu, tetapi memang dia secara rutin dilakukan, itu tidak dianggap sebagai usaha. Atau mungkin hasilnya hanya tidak seberapa ini, cuman buat nambah-nambah jajan
1: sampingan
2: gitu
1: saja
2: ya,
1: ini
2: sampingan. Nah, itu sebenarnya juga tetap harus didata. Jadi sekecil apapun usaha yang menurut menurut kita nih teman-teman Pro2 itu bukan usaha mungkin menurut teman-teman Pro2 hanya sambilan saja, tetapi memang dilaksanakan itu akan menjadi
1: data untuk
2: data untuk kita gitu.
1: Baik tuh teman Pro2. Jadi ini kan bulan untuk yang bulan Mei kemarin yang mandiri ya, melaporkan secara mandiri. Nah, tapi kalau misalnya nanti sudah di bulan Agustus nih Bu, terus teman-teman Pro2 merasa aduh saya belum diketuk pintuku ini. Padahal hati udah terketuk untuk mau melaporkan. Itu seperti apa Ibu? Apakah di momen door to door ini masih bisa mereka melakukan pelaporan secara mandiri atau seperti apa?
2: Iya, jadi gini, jadi kami punya petugas yang memang dia sudah dibagi untuk di wilayah-wilayah kerjanya, dan itu sudah disampaikan kepada mereka bahwa pendataan itu tidak boleh ada yang terlewat. Okay. Nah, biasanya itu mungkin kalau yang terlewat itu ya Mbak, kalau pengalaman kami itu karena orangnya sering kosong di rumahnya, tidak ada orang,
1: betul.
2: Gitu. Jadi adanya misalnya mungkin malam baru ada. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya sudah kami antisipasi juga, sudah dilakukan kunjungan ulang gitu.
1: Okay.
2: Jadi seharusnya kalau misalnya sesuai dengan apa namanya SOP yang kami sudah susun, bahwa setiap petugas itu harus mendatangi door to door. Kalau tidak bisa ditemui pada saat itu, ditemui di pada saat lain, lain pokoknya sampai dengan Agustus. Jadi kalau hari ini lagi pulang kampung ini serumah gitu ya, tidak, jadi tidak ketemu, belum didata, mungkin datangnya baliknya nanti Agustus, si Agustus nanti akan kita datangi untuk didata gitu.
1: Tapi apakah misalnya kalau misalnya ada yang ingin melaporkan, saya kunjungannya nanti deh di jam segini atau di tanggal segini karena yang kemarin rumah kosong, baiknya segini, apakah bisa dikonfirmasi seperti itu atau bagaimana nih Bu?
2: Jadi gini, jadi petugas kami itu sudah di apa namanya, mereka itu akan menyesuaikan dengan waktu dari respondennya. Kita sebut responden ya, untuk Bapak Ibu yang akan didata kita sebutnya responden. Jadi responden ini kita menyesuaikan mau waktunya kapan. Kalau bilangnya hari Minggu saja ya ya gitu.
1: Jadi hari Minggu tetap masuk ya, hari Bapak ya. Pak Deddy, ada yang ingin ditambahkan mungkin dari di lapangan seperti apa nih? Mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagikan nih ke teman-teman Pro 2 biar kalau misalnya ada di kondisi seperti ini mereka harus melakukan apa nih?
0: Iya. Mungkin yang saya tambahkan ya juga terkait informasi. Jadi tadi kan tadi informasi yang didata di sini ada yang kasat mata dan tidak kasat mata. Jadi kalau untuk kasat mata kan kelihatan ya Mbak.
1: Iya, kasat mata.
0: Jadi dari petugas bisa tahu usahanya seperti apa.
1: Betul.
0: Jadi berikanlah informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh rumah tangga atau keluarga tersebut gitu.
1: Yeah,
0: jadi jangan sampai tadi yang sambilan-sambilan itu nggak terdata di kami. Jadi kita nggak tahu usaha apa namanya, misalnya kan sekarang juga ada usaha-usaha online ya.
1: Iya, yang affiliate, Pak.
0: Affiliate, MLM, gitu kan.
1: Oke, itu
0: ya,
1: semua harus didata
0: semua
1: ya.
0: Semua harus didata.
1: Okay.
0: Jadi tolong disampaikan gitu, walaupun mungkin kadang kecil pendapatannya ya. Ada juga yang besar ya, kalau affiliate mungkin agak besar ya, ada content creator juga.
1: Iya, tergantung sih ya.
0: Jadi konten kreator juga itu perlu disampaikan, kan hal-hal yang seperti itu kan tidak nampak. Jadi berharapnya ketika ditanyakan oleh responden itu semua diungkapkan itu, jangan disembunyikan dari petugas kita. Gitu.
1: Ini untuk kepentingan kita bersama juga ya, makanya tadi sudah disebutkan data ini tentunya untuk menjadi landasan lagi untuk kebijakan pemerintah nantinya. Mengingat 10 tahun loh, 10 tahun sekali loh.
0: Yeah.
1: Aduh, bisa jadi nanti Pak Deddy berganti lagi nih, apa ini? Oke, buat teman-teman Pro 2 mumpung nih ya, ada teman-teman dari BPS di sini dalam rangka sensus ekonomi 2026, boleh ditanyakan deh ya. Mungkin ada yang belum didata langsung, Bu, saya di sini belum didata langsung. Yang mau tanya-tanya juga bisa langsung ya teman Pro 2, boleh melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908 atau juga di DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Pak Deddy dan juga Bu Yani, kita jeda dulu sambil tunggu nih teman-teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang lagi tim-timnya lagi di sensus, boleh laporan juga ya sekalian ya. Ini kita lagi mensensus nih di bagian sini. Ayo teman Pro 2, pastikan kamu gabung di Muda Kreatif siang hari ini dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan santai siang muda kreatif bersama teman-teman dari BPS Kota Kendari. Ada Ibu Yani dan juga Pak Dedi. Ini kayaknya semangatnya teman-teman Pro 2 ingin tahu itu sangat besar ya. Karena fun fact-nya nih teman Pro 2, sebelum dialog dimulai sudah ada pertanyaan. Kayaknya ini pertanyaan sudah dia simpan-simpan nih. Kapan nih ada waktu nih untuk menanyakannya? Oke deh, ini kita mau ke pertanyaan dari Instagram dari akun Fitri 11948. Nah, Kak, izin titip pertanyaan. Oke, ini kita mau sampaikan nih. Apakah BPS yakin data kami setelah diolah itu tidak diubah-ubah lagi? Jangan sampai banyak diubah sesuai permintaan pemerintah atau diubah oleh orang BPS. Boleh, silakan. Yang ingin menjawab, boleh Bu Yani dulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Dedi ya. Boleh.
1: Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya bukan cuma tadi dari Mbak Fitri ya namanya ya. Ini banyak sebenarnya ya. Jadi seluruh Indonesia mungkin pertanyaannya hampir sama nih. Bukan cuma teman-teman Pro 2. Dari segala berbagai macam kelompok masyarakat itu juga menanyakan hal ini. Jadi sebenarnya data itu kita yang kita kumpulkan itu memang semuanya itu nanti masuk ke server gitu ya. Ke server, ke pusat. Kita juga sebenarnya dari kami tidak langsung tahu tuh datanya seperti apa gitu ya. Tetapi nanti di perjalanannya ada yang namanya data itu belum clean gitu ya. Kalau kita, mungkin teman-teman Pro 2 yang kuliah atau sekolah gitu ya, kalau kita bikin penelitian, datanya itu kan kita harus pastikan dia dalam bentuk yang clean, yang bersih gitu ya, yang konsistensinya masuk akal atau tidak gitu. Karena dikhawatirkan kan ada yang namanya kesalahan gitu ya, kesalahan dalam pendataan gitu, ada kekeliruan ketika mengklik karena mendatanya tuh kan pakai gadget ya, pakai HP, salah klik misalnya gitu ya. Misalnya ya nih jenis kelamin laki-laki gitu. Ya misalnya, karena cuman tinggal klik-klik gitu. Jadi yang seperti itu ada kita lakukan perubahan. Jadi namanya kita melakukan validasi gitu ya data. Jadi prosesnya setelah data itu masuk, diolah, dari proses pengolahannya itu kita melakukan cleaning, jadi pembersihan data-data. Jadi kalau ada pun data yang berubah, ya seperti tadi, untuk dibenarkan, disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Itu juga makanya nanti ada proses konfirmasi data sebenarnya. Jadi kalau datanya ada yang tidak sesuai, kita akan menanyakan. Makanya di pendataan itu Mbak, kita nanyakan nomor HP, nomor WA misalnya gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang, oh ini kok salah ya kayaknya ya kemarin, nah kita bisa lakukan konfirmasi datanya, kita adakan perubahan data seperti itu. Jadi perubahannya sebatas itu. Kalau untuk tadi takut ada
0: permainan ya, gitu ya. Bisa dibilang permainan lah, tanda kutip lah ya.
1: Jadi itu insya Allah tidak kita lakukan gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Karena kita juga menjaga yang namanya independensi, kerahasiaan data gitu ya. Dan datanya sesuai dengan yang sebenarnya.
0: Baik. Nah Pak Dedi mungkin boleh dirunutkan nih, dari mensensus terus validasi atau terus konfirmasi, bagaimana sih ini alurnya, yang biar teman-teman Pro 2 juga tahu nih. Oh berarti ketika saya sudah disensus, kemudian nanti akan ada tahap ini. Habis itu ternyata nanti saya masih bisa jadi berhubungan lagi nih dengan pihak sensus di tahap konfirmasi. Boleh dirunutkan dulu Pak?
2: Ya, biasanya kan untuk kegiatan pendataan di BPS itu lagi, biasanya kan pertama itu ada pelatihan. Pelatihan, jadi kita memberikan informasi terkait konsep definisi yang akan dilakukan dilakukan oleh petugas pendata ini terkait kuesioner yang akan diisikan. Jadi harus ada konsep yang sama di situ. Kemudian di tahap itu ada proses pendataan. Jadi teman-teman turun ke lapangan untuk proses mendata. Karena di sini kita menggunakan KPI, akan pakai gadget ya, pakai program fasi kita. Jadi di situ kita melewati tahapan pengolahan. Jadi biasanya kan kalau pakai paper kita olah dulu.
0: Iya, betul.
2: Kita olah dulu, masukkan ke komputer. ke komputer, sedangkan di sini kita menggunakan FASI, menggunakan KPI, jadi ini langsung ke server.
0: Oke. Okay.
2: Dari data dikumpulkan itu, kemudian nanti diproses lagi, jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian data.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi sekarang kan pakai gadget, kalau yang jari-jarinya gede kayak saya ya, teman-teman Pro 2 mungkin ya yang angka 1
0: bisa kepencet yang 2
2: gitu kan. Bisa yang 1 menjelaskan laki-laki, kepencet yang perempuan ya, gitu ya. Jadi di situ nanti ada konfirmasi tadi seperti disampaikan oleh Kak Yani ya.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman Pro 2, jadi nanti ada proses konfirmasi. Jadi kita enggak langsung mengubah gitu kan. Jadi nanti ada petugas yang menghubungi kembali ketika memang kesalahannya ada di petugas, kan diperbaiki. Sedangkan kalau ada konfirmasi, nanti kita akan ke rumah tangga kembali untuk menanyakan informasi yang disampaikan itu apakah sudah sesuai atau tidak.
0: Oke, itu ya teman Pro 2, ingat kita manusia, human error pasti tetap ada ya. Jadi dibutuhkan, diantisipasikan dengan adanya konfirmasi itu sendiri. Yeah. Jadi kalau misalnya dimintai nomor nih teman Pro 2, nomornya nomor yang betul-betul yang bisa dihubungi ya. Jadi jangan nomornya yang nomor lain nih, bukan mau ditagi apa-apa nih teman Pro 2, cukup mau dikonfirmasi saja lagi ya untuk datanya ya. Baik, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia tidak mau disebutkan namanya, mungkin bisa dibilang mewakili lah teman-teman Pro 2 semua. Pertanyaannya ini, sensus ekonomi itu mencatat ekonomi terutama untuk punya usaha. Kenapa kami rumah tangga yang tidak punya usaha harus didata dengan rinci? Ditanyakan berapa gaji, berapa pengeluaran, terlalu berlebihan dan juga merepotkan. Menurut dari penanya ya, ini bawa-bawanya kami rumah tangga mewakili ya yang punya pertanyaan yang sama. Boleh silakan, mungkin Pak Dedi dulu, nanti dilanjut oleh Bu Yani ya. Boleh silakan Pak.
2: Mungkin kalau ada tanggapan seperti itu wajar ya. Maksudnya kan pertanyaan yang disampaikan juga banyak. Jadi kenapa didatangi juga, ini kan tadi namanya sensus. Jadi harus didatangi semua ya, dari door to door setiap rumah tangga. Kemudian juga kenapa harus ditanyakan pertanyaan ini, satu untuk semua. Satu untuk semua. Jadi tetap harus dipertanyakan. Dari setiap pertanyaan kan itu memiliki tujuan yang apa, memiliki tujuannya masing-masing gitu.
0: Betul.
2: Kenapa juga kita harus data juga yang tidak memiliki usaha? Jangan sampai tadi yang rumah tangga yang kasat, tidak kasat mata nih, tidak kasat mata memang mengakunya mungkin hanya rumah apa namanya rumah tangga biasa, tetapi di dalamnya sebenarnya ada usaha yang tidak kasat mata, seperti mungkin dia sebagai affiliate, kemudian juga konten kreator, atau mungkin dia sebagai apa
0: just
2: namanya
0: tipper tuh,
2: just sekarang. Tipper ya sekarang banyak nih just tipper MLM juga masih banyak seperti itu. Jadi itu tidak terlewat, jangan sampai tidak terlewat.
0: Oke, baik, boleh silakan Bu Yani, ada yang ingin ditambahkan?
1: Oke, jadi kenapa ditanyakan semua gitu,
0: semua
1: ya,
0: secara detail.
1: Jadi kita balik lagi nih ke tujuan sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi ini kan kita tujuannya memotret gambaran umum gitu ya, terkait ekonomi di Indonesia gitu. Jadi kalau kita namanya potret, itu kita mau melihat secara keseluruhan. Kalau kita cuman lihat usaha, itu potretnya tidak lengkap ya. Kayak orang lah, kita di foto itu cuman hidungnya mungkin yang kelihatan atau cuman setengah gitu ya. Setengah wajah. Jadi kalau namanya potret, supaya dia total secara, jadi kita data itu secara keseluruhan. Jadi kita lihat kondisi keluarganya dan juga kondisi usaha gitu. Jadi kita satu sama lain itu sama pentingnya seperti itu. Jadi dia kalau ya tadi ibaratnya potret gitu ya, kalau misalnya puzzle juga ya, ya puzzle itu harus terisi semua.
0: Betul,
1: kan
0: baru terlihat,
1: baru bisa terlihat gambarannya seperti apa. Jadi nanti kalau pemerintah mengambil kebijakan ya mengambilnya secara utuh gitu. Jadi gambaran profilnya seperti apa gitu ya kondisinya, makanya tetap ditanyakan. Dan kemudian juga bagaimana kita bisa tahu di situ ada usaha, itu ya kita tanyakan dulu ke keluarganya tadi gitu. Jadi kita tanyakan, ada namanya, kalau di petugas kami sudah kami sampaikan untuk melakukan probing. Jadi ditanyanya itu berturut-turut untuk kita bisa menentukan bahwa di keluarga ini ada usaha atau tidak. Karena kalau orang ditanya secara langsung misalnya ya, ini ada usaha enggak Bu di sini gitu, pasti jawabannya mungkin sebagian besar akan jawab tidak gitu. Jadi yang tadi usaha-usaha yang seperti tadi itu ya, yang digital dan lain-lain mungkin tidak akan tercover informasi ini gitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi kita memang tetap harus menanyakan kondisi rumah tangganya.
0: Oke. Ya, seperti itu ya Ibu yang menanyakan ini, atau Bapak kah, atau teman-teman perdua lah ya yang menanyakan. Jadi memang itu dibutuhkan ya. Bukan apa-apa nih, bukan karena kita kepo.
1: Bukan kepo.
0: Tapi memang udah kewajiban nih untuk mendata semuanya juga ya. Kembali lagi ke tujuannya nih.
1: Oh, ini menambahin dulu mungkin sedikit nih,
0: Mbak
1: ya. Jadi ini mungkin kekhawatiran juga kalau saya melihat kenapa ada pertanyaan seperti ini. Mungkin khawatir kan data saya pribadi nih, rahasia saya dapurnya istilahnya gitu ya, pendapatan pengeluaran ditanyakan seperti itu. Kenapa harus ditanyakan misalnya kan? Itu karena mungkin melihat bahwa kondisi kita itu takut nanti keluar datanya si ini pendapatannya sekian, pengeluaran sekian, padahal nanti data yang kita keluarkan itu bentuknya itu agregat gitu. Tidak ada secara individu, tidak ada. Jadi kita tuh bukan memeriksa per individu-individu kondisi keluarganya seperti apa gitu ya. Tadi takutnya kan karena privacy dan lain-lain. Itu datanya nanti diagregasikan. Jadi nanti akan keluar datanya dalam bentuk sampai mungkin kota Kendari atau kondisi ke Sulawesi Tenggara jadi gitu. Jadi datanya mungkin dalam bentuk jumlah, rata-rata atau persentase, tidak dalam bentuk individu-individu.
0: Tidak gitu. Mendetail juga ya, dijabarkan
1: si A segini.
0: Penghasilan segini, enggak. Pegawai BPS-nya juga ketar-ketir tuh ya.
1: Karena kita juga jadi objek.
0: Iya gitu, kan. Nah, mungkin ini menyambung dari pertanyaan dari teman-teman Pro 2 ya. Karena ini kan sekarang bulannya lagi door to door nih. Mungkin ada yang bisa diperhatikan dari teman-teman Pro 2 ketika ada yang mengetuk pintu terus mengatasnamakan dari sensus, apa saja nih ciri-cirinya dan apa yang bisa membuktikan oh kalau dia memang ini dari sensus ekonomi nih. Jangan sampai ada oknum-oknum yang ternyata bertugas tapi ternyata bukan dari tugasnya sendiri, atau berkamuflasi lah seperti itu ya, menyamar seperti petugas sensus ternyata bukan. Mungkin boleh diinformasikan ke teman-teman Pro 2 yang perlu mereka waspadai ketika ada yang mengatasnamakan sensus ekonomi ketika datang ke rumahnya.
1: Baik, nah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya.
0: Dari tadi kan kita bicara order to door, seperti apa sih wujudnya ini?
1: Jadi untuk membedakan gitu ya, dari yang untuk ketok ke rumah itu apakah kurir, apakah sales yang menawarkan barang, atau petugas sensus gitu ya. Tentunya kita ada pembedanya. Jadi petugas sensus yang akan datang ke rumah-rumah teman-teman Pro 2 itu cirinya pakai rompi gitu. Ada rompinya, ada logo BPS dan juga sensus ekonomi, dan di belakangnya ada tulisan petugas sensus. Rompinya itu warna hitam, ada orange-nya sedikit. Gitu. Kemudian itu salah satu cirinya. Kemudian yang kedua itu ada dibekali dengan yang namanya pengenal, tanda pengenal gitu ya. Tanda pengenal itu berupa name tag. Itu ada barcode di situ, ada nama dan barcode-nya, ada QR code, QR code. Jadi QR code-nya itu teman-teman Pro 2 bisa scan, nanti kelihatan ini namanya siapa,
0: apakah
1: dia betul
0: sesuai?
1: Apakah dia betul adalah petugas dari BPS, karena dia akan terhubung nanti dengan web dari BPS, web resmi dari BPS gitu. Jadi akan kelihatan ini informasi petugas tersebut. Gitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, petugas-petugas kami dibekali dengan namanya surat tugas. Jadi ada surat tugas secara resmi untuk teman-teman petugas sensus ke lapangan, itu ada surat tugasnya. Gitu. Jadi itu mungkin tiga ciri ininya.
0: Baik teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu lihat sudah pakai rompinya, boleh dipastikan lagi nih ID card-nya sendiri apakah bisa terscan atau tidak ya QR code-nya itu, lalu menanyakan surat tugasnya ya, biar lebih aman lagi. Betul. Biar rasa aman dan juga proses pendataannya berlangsung dengan lancar juga. Baik, nah ini teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke segmen ketiga ya, kita mau dengarkan dulu. Ternyata ada lagu dari Sensus Ekonomi 2026 ini ya, Mencatat Indonesia. Ini yang
1: Mencatat Ekonomi Indonesia.
0: Oh, Mencatat Ekonomi Indonesia. Baik. Ini dinyanyikan oleh Brisia Jodi ya. Kalian, yeah. Oke, okay, baik. Nah, teman Proy 2, tentunya setiap langkah kecil yang dilakukan oleh teman-teman dari BPS ini menjadi bagian juga ya dari Indonesia, apalagi kebijakan pemerintah ke depannya. Dan ada lagu yang mewakili lah sepertinya ini melalui karya semangat dan juga kepeduliannya. Kita ikut juga nih mencatat khususnya ekonomi Indonesia. Mungkin kita mau dengarkan dulu buat teman-teman Pro 2 yang ingin bertanya lagi seputar sensus ekonomi, boleh gabung bareng Vivi dan juga Ibu Yani dan juga Pak Dedi di sini. Boleh juga lanjut langsung nonton di kanal YouTube RRI Kendari. Boleh tanya-tanya seputar sensus ekonomi. Tadi udah bagus-bagus nih pertanyaannya juga. Kalau ada yang masih merasa kurang penjelasannya atau informasinya, boleh ditanyakan langsung nih teman Proy 2. Mumpung kita masih bersama di Muda Kreatif, so langsung aja kita dengerin bersama lagu dari Brisia Jody. Khususnya ini lagu BPS ya, dari lagu theme songnya Sensus Ekonomi ya 2026, Mencatat Ekonomi Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Perdua FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Perdua. Kita masih bersama di Muda Kreatif bareng Vivi dan juga ada Bu Yani dan Pak Deddy di sini dari pihak BPS Kota Kendari. Nah, sedari tadi itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Perdua ya Bu, tentang apakah data kami aman, kemudian juga kenapa menanyakan secara detail terperinci dari yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata. Oke, semuanya tuh ditanyain nih sama sensus ekonomi. Nah, mungkin yang menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat, bukan hanya Kota Kendari ya, seluruhnya nih, yang bisa dibilang menjadi efek mereka tidak ingin terbuka tentang pendapatan ataupun juga pengeluaran dari mereka di rumah tangga mereka, itu takutnya ketika mereka menyampaikan usaha yang mungkin baru jalan 1 bulan, penghasilan masih belum bisa ditetapkan, oh per bulan segini, itu tentang pajak. Ini pajak lagi menjadi trending juga. Oke, itu di bidang lain ya teman Perdua. Ini kita khusus di bagian usaha ini. Mungkin takutnya seperti itu Bu, ada kekhawatiran tentang pajak, apakah nanti akan dimintai pajak dari usaha yang bisa dibilang ini bukan mikro lagi, lebih-lebih mikro karena baru di awal baru merintis. Boleh mungkin Ibu dijelaskan biar kekhawatiran dari teman-teman Perdua, semua masyarakat ya, di momen sensus ekonomi ini apakah ada kaitannya dengan pajak atau seperti apa? Boleh, silakan Bu Yani.
1: Baik, terima kasih nih. Jadi teman-teman Perdua gitu ya, untuk pendataan ini kami menegaskan gitu ya, bahwa ini semua tidak ada kaitannya dengan pajak gitu. Okay. Jadi adapun tadi pertanyaan pendapatan, kemudian pengeluaran aset dan sebagainya itu maksudnya tidak untuk memeriksa. Jadi kita tidak untuk memeriksa per individu setiap orang ini harusnya idealnya dia berarti pajaknya sekian atau sekian. Yeah, tidak dalam untuk hubungannya menentukan pajak, tidak untuk melakukan pemeriksaan. Jadi di sini kita hanya murni untuk menjadikan potret gitu ya. Potret okay. gambaran secara agregat tadi, bukan secara individu. Jadi tidak usah khawatir terkait perpajakan ini karena kami tidak untuk mekanisme pajak itu lain, beda instansi gitu ya. Nanti urusannya beda, nanti yang dilihat juga secara berbeda. Kalau ini murni untuk kepentingan statistik saja gitu. Jadi tidak ada pemeriksaan sama sekali. Ini juga mungkin sekalian dengan tidak ada, kita tidak melakukan audit juga di sini. Kalau kita nanya pendapatan pengeluaran ya,
0: betul,
1: tidak
0: betul,
1: ada hubungannya audit ataupun investigasi dan lain-lain sedetail itu tidak. Jadi kita tidak mau kepo ke pribadi orang gitu ya, hanya untuk memberikan gambaran saja profilnya seperti apa untuk nanti diagregasikan.
0: Oke, okay, baik. Pak Deddy, ada yang ingin ditambahkan, Pak?
2: Iya. Mungkin di sini saya bisa tambahkan ya, bahwa memang kita bukan petugas pajak, kita petugas sensus, teman-teman.
0: Sekali Perdua, lagi ya, teman Perdua ya.
2: Perlu ditegaskan seperti itu. Kemudian data yang disampaikan, tolong berikan informasi secara betul, yang benar. Bahwa informasi yang diberikan itu dilindungi Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 terkait statistik, juga ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi.
0: Okay.
2: Jadi jangan khawatir bahwa data ini memang digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Okay.
2: Untuk sebagai dasar kebijakan pemerintah gitu. Untuk mengambil kebijakan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah atau suatu wilayah gitu.
0: Okay, baik. Nah, mungkin boleh diinformasikan nih ke teman-teman Perdua juga, mereka bisa reach out kemana untuk, atau kepoin kemana nih, bagaimana sih sekarang itu sensus ekonomi 2026 ini, bagaimana prosesnya? Ini kan sudah di bulan Juli, sampai nanti di bulan Agustus seperti apa prosesnya? Seperti yang kita tahu, anak-anak muda sekarang banyak ingin tahunya juga, jadi ingin pantau juga, apakah bisa dipantau seperti itu di media sosial atau di mana nih Bu Yani?
1: Oke, mungkin salah satunya bisa ke BPS Kota Kendari di IG-nya, di Instagram-nya BPS Kota Kendari, kemudian juga di seluruh di BPS RI juga, di BPS Pusat kalau mau lihat lebih
0: luas lagi
1: gambarannya gitu ya, seluruh Indonesia, atau ke BPS Provinsi Sulawesi Tenggara juga bisa gitu, jadi melalui Instagram.
0: Oke, okay. Baik. Ada yang ditambahkan Pak Didi?
2: Ya, mungkin kalau misalnya ada petugas di lapangan juga ingin mengkonfirmasi gitu, misalnya respondennya mengkonfirmasi, jadi bisa langsung ke datang ke BPS terdekat gitu.
0: Oke.
2: Untuk memastikan bahwa petugas itu betul-betul petugas BPS atau tidak gitu.
0: Aduh, yang masih ragu-ragu sekali ya. Padahal tadi kita udah informasikan juga ya, mulai pakai rompinya, kemudian dilihat ID card-nya ada QR code dan bisa di-scan. Kemudian
2: ditambah tadi ada stiker.
0: Ada stiker.
2: Sebagai penanda bahwa sudah
0: didata. Ah, tuh teman Prodio mungkin yang bertanya-tanya, ih bagaimana tandanya saya sudah di sensus atau belum? Bisa jadi kan dalam satu rumah pas didatang, oh yang lain yang terima, terus yang dengerin, ih kayaknya belum deh, karena bukan dia yang terima. Boleh dicek di rumahnya teman-teman Prodio ya sekarang ya, dicek apakah ada stiker ya, berarti ya kalau sudah dilakukan sensus ekonomi itu ada stiker ya.
2: Ada stikernya.
0: Oke. Tuh, himbauan juga nih buat teman Prodio, jangan dulu buru-buru dicopot ya. Ya, itu stikernya ya. Takutnya nanti digedor lagi nih. Nanti dibilang, "Ih, kenapa datang lagi? Sudah dua kali." Lah, stikernya dicopot ya, Pak ya. Oke. Okay. Nah, ini yang Vivi mau tanyakan juga ya. Di anak muda, "Ih, saya tidak punya usaha." Kenapa? Saya juga ditanyakan, memangnya apa untungnya buat saya, kan seperti itu ya. Sebagai manusia biasanya, apa sih keuntungan yang bisa saya dapatkan dari adanya perhelatan ini? Apalagi kalau mengingat saya ini bukan pelaku usaha dan tidak ada rencana juga nih buka usaha. Boleh mungkin Bu Yani memberikan informasi nih ke teman-teman Prodio.
1: Iya, jadi mungkin kalau secara langsung gitu ya, mungkin manfaat secara langsung nih apa nih sensus gitu kan. Mungkin kita tidak akan sama dengan kegiatan pemerintah seperti perbaikan jalan gitu ya.
0: Ya
1: itu jelas
0: dilihat.
1: Langsung kelihatan adanya jalan gitu. Atau MBG misalnya ya, gitu ya. Langsung ada makanannya nih. Ada secara langsung manfaat yang didapatkan. Tetapi melalui data. Jadi kita kan outputnya nanti data gitu ya. Kalau data kan nggak bisa langsung dimakan ini kalau data.
0: Betul.
1: Tetapi data ini kan tadi dipakai untuk rumusan kebijakan. Jadi bagaimana kita mau membangun atau pemerintah melakukan intervensi-intervensi itu semuanya melalui data ini. Jadi melalui sensus ekonomi kita bisa melihat potensi daerah, kondisi ekonominya seperti apa. Misalkan nanti kita akan bertanya secara detail, nanti mungkin kita bisa melihat per kategori usaha, misalnya perdagangan atau apa sih sebenarnya potensi usaha yang ada di Kota Kendari ini, apa yang paling banyak usahanya dan lain-lain. Itu bisa ke depannya nanti untuk bagaimana mungkin teman-teman Prodio merencanakan usaha. Oh, sepertinya usaha ini di Kendari masih agak kurang nih gitu. Di bidang ini gitu ya, di kategori ini kita bisa melakukan bisa ekspansi ke situ atau dan sebagainya. Jadi mungkin manfaatnya bisa seperti itu untuk ke teman-teman Prodio. Secara luasnya lagi, kalau untuk secara luasnya ya tadi mungkin banyak akan digunakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh bisa tahu kondisi kita sebenarnya seperti apa. Ya kalau tadi kita bisa memberikan jawaban yang benar, sebenarnya sesuai dengan kondisi kita. Jadi pemerintah tahu. Jadi mungkin kita bisa lihat pembangunan yang ada hari ini itu berkat data yang mungkin 10 tahun lalu diberikan oleh teman-teman Prodio. Orang-orang tuanya mungkin dulu ya yang di data.
0: Dari 10 tahun yang lalu saja kita sudah lihat nih perkembangan usaha ya di Indonesia itu seperti apa. Bahkan sampai sekarang itu sensus ekonomi mengkhususkan juga nih yang kasat mata itu seperti apa usahanya. Karena perkembangan usaha, jadi ini efeknya nih teman Prodio salah satu yang bisa kita lihat juga kan Bu. Oh, berarti manfaatnya sekarang kita jadi tahu nih ternyata banyak jenis-jenis usaha yang bukan hanya offline saja tetapi online juga, alias yang kasat mata juga ya Bu. Baik, apakah ini juga berkaitan dengan peluang kerja nantinya?
1: Iya, di sini mungkin nanti ada pertanyaan juga terkait
2: jumlah tenaga kerja
1: dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa arahnya bisa ke sana juga untuk lebih luasnya. Yang jelas kami berupaya untuk memberikan gambaran utuhnya dulu kondisi ekonominya gitu. Jadi untuk kebijakan masing-masing itu mungkin terkait nanti ke masing-masing pemerintah gitu ya, masing-masing stakeholder akan seperti apa arahnya, arah kebijakannya. Yang jelas kalau untuk pertanyaan terkait tenaga kerja tuh ada gitu. Jadi okay, seharusnya mungkin bisa sampai ke sana, bisa lebih detail ke sana gitu.
0: Iya, betul. Baik tuh teman Prodi. Ada yang ingin ditambahkan Pak Deddy, boleh di hampir penghujung kita ini bersama teman-teman Prodi yang ingin lebih ditegaskan lagi nih. Oh, yeah. Pak Deddy yang selalu meng-highlight semuanya. Boleh, silakan Pak Deddy. Oh,
2: yeah. Ya teman-teman Pro 2 mungkin ya saat ini kan teman-teman Pro 2 ini masih mungkin statusnya pelajar,
0: yeah,
2: juga ada yang mungkin
0: pekerja muda, eksekutif
2: pekerja muda. Oh, ada CEO juga ya. Ada CEO juga mungkin di sini bisa, kalau ada pelajar ya tadi ya kan, mm-hmm, kita nggak tahu 10 yeah tahun yang akan datang itu seperti apa.
0: Betul.
2: Bisa jadi mereka dari saat ini sebagai pelajar atau mm-hmm pekerja kantoran biasa, mm-hmm, kita nggak tahu 10 tahun ke depan mungkin ada kan jadi pengusaha.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi dengan adanya data, ada gambaran ini, mm-hmm, kan kalau untuk mahasiswa kan kadang data itu diperlukan ya. Biasanya kan teman-teman Pro 2 yang lagi nyusun tesis apa skripsi nih, skripsian nih, pasti nyari data nih.
0: Pasti nyari data. Ayo, siapa yang sering datang ke kantor BPS?
2: Yang mungkin misalnya mau melihat potensi ekonomi suatu daerah kan butuh data gitu.
0: Baik.
2: Coba bayangkan misalnya kalau teman-teman membuat kebijakan tanpa data.
0: Iya.
2: Bukan mungkin
0: dari mana kebijakan itu, iya, dasarnya seperti
2: iya,
0: apa?
2: Iya, dasarnya seperti apa gitu kan. Enggak mungkin kan tiba-tiba keluar hasil gitu,
0: iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Hasil di tesis apa di deskripsinya tanpa ada penelitian terlebih dahulu.
0: Betul.
2: Disitulah gunanya data. Mm-hmm. Jadi mungkin secara tidak langsung tadi mungkin disampaikan oleh Kak Yani tadi, mm-hmm, bahwa tidak langsung gitu ya, mungkin bisa kita rasakan tapi kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang.
0: Betul.
2: Dari data tersebut kan bisa tercipta peluang-peluang usaha yang apa peluang-peluang yang kita bisa baca dari data tersebut.
0: Okay.
2: Mungkin kalau di sini datanya masih kurang usaha ini, mm-hmm, gitu kan, atau banyak usaha ini. Kan biasanya kalau di satu tempat ada satu usaha, mm-hmm, pasti yang lainnya ngikut.
0: Yeah.
2: Kalau di satu tempat ada barbershop, di sebelahnya lagi ada barbershop gitu.
0: Betul
2: sekali.
0: Jadi
2: di situ dari teman-teman Pro 2 nih bisa melihat peluang-peluang tersebut gitu.
0: Oke, okay, baik. Ini jelang akhir segmen kita ya di Muda Kreatif ini, mungkin Pak Deddy dan juga Bu Yani boleh memberikan pesan atau misalnya penegasan lagi nih buat teman-teman Prodi atau himbauan juga khususnya generasi muda ya di Kota Kendari ini agar mendukung dan berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Silakan Ibu Yani terlebih dahulu.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Vivi. Jadi untuk teman-teman Pro 2, saya harapkan gitu ya, kami dari BPS mengharapkan bantuan dan partisipasi teman-teman Pro 2, teman-teman muda gitu ya, untuk bagaimana kita bisa mensukseskan sensus ekonomi ini. Bagaimana perannya, mungkin tadi yang pertama mohon diterima dengan baik petugas kami. Petugas kami yang datang ke rumah ataupun ke tempat usaha. Yeah. Jadi teman-teman Pro 2 mohon diterima dengan baik. Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sesuai dengan jawaban yang sebenar-benarnya.
0: Baik.
1: Dengan akurat gitu ya, tanpa mengurang-urangi, menambah-nambahkan. Kemudian mohon kami tidak perlu dijamu. Tidak perlu dijamu, cukup dengan diterima saja.
0: Iya,
1: itu kan
0: iya,
1: sudah alhamdulillah sekali gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya. Mohon diterima. Kemudian kalau bisa ikut menyebarluaskan, mungkin
0: okay,
1: ke keluarganya masing-masing, okay, atau mungkin ke rekan kerja, rekan teman kuliah dan lain-lain, untuk mau didata. Kemudian satu lagi, bahwa segala jenis usaha apapun itu besar atau kecil akan didata. Jadi yang teman-teman yang TikToker yang biasa live gitu ya, kan itu sudah dapat komisi dan lain-lain gitu, afiliator, YouTuber, kemudian foto gitu ya, yang fotografi dan lain-lain, semuanya tolong diberikan data informasinya gitu ya.
0: Okay.
1: jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi jangan takut didata lah intinya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Baik tuh ya teman Prodi, ingat ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan ya.
2: Betul.
0: Oke. Baiklah, silakan Pak Deddy, apa yang ingin disampaikan nih ke teman-teman Prodi?
2: Ya. Mungkin saya menegaskan saja ya, tadi terkait yang sudah disampaikan oleh Kak Yani, mungkin sudah betul ya tadi ya, bahwa kita juga mengkampanyekan TIR nih.
0: Apa tuh TIR nih?
2: Apa ya TIR gitu? Ya teman-teman Pro 2 itu TIR dari terima petugas sensus, kemudian isikan data dengan benar, kemudian rahasia pasti terjaga gitu.
0: Okay.
2: Jadi seperti itu. Jadi dari teman-teman Pro 2 gambaran umum terkait ekonomi ini tidak akan bisa terpotret dengan baik seperti sampaikan tadi Kak Yani di awal-awal. Seperti puzzle, kalau salah satu data tidak terisi, maka tidak lengkap gambaran ekonomi ini.
0: Okay.
2: Jadi mohon partisipasi dari seluruh masyarakat, teman-teman Pro 2 juga, bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab BPS, tapi peran serta kita semua sebagai masyarakat.
0: Baik, baik teman Pro 2, menarik sekali ya di dialog kita siang hari ini mengenai sensus ekonomi. Ternyata banyak hal yang informasi yang kita dapatkan dan juga ada pun kekhawatiran sudah terjawabkan ya. Semoga teman-teman Pro 2 ikut juga menyukseskan secara aktif untuk kegiatan sensus ekonomi 2026 ini. Terima kasih kepada Ibu Yani dan juga Pak Dedi atas waktunya sudah memberikan edukasi buat teman-teman Pro 2 dan juga informasi yang sangat bermanfaat di hari ini. Teman Pro 2, semoga obrolan kita di Muda Kreatif kali ini juga membuat kita semakin paham nih bahwa sensus ekonomi 2026 ini tuh bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi juga langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Dan tentunya saja kita sebagai generasi muda ya punya peran besar dalam mendukung suksesnya sensus ini. Betul. Jadi ingat kata Pak Dedi tadi, tir ya,
2: tir.
0: Terima petugasnya, isi datanya dan rahasia
2: terjaga.
0: Akan terjaga, dijamin terjaga ya teman Pro 2. Terima kasih kembali buat teman-teman dari Badan Pusat Statistik Kota Kendari, Ibu Yani dan juga Pak Dedi. Sukses buat sensus ekonominya buat teman Pro 2. Yuk jangan kabur-kabur lagi ya. Langsung diterima saja. Dicek dulu nih sekarang ya di rumahnya apakah sudah ada terpasang stikernya atau belum. Yang sudah lepas mohon dipasang kembali. Again, nanti kita harapkan berjalan sampai sukses dan amin. Pastinya berarti ketemu lagi di 10 tahun kemudian ya.
2: Iya.
0: 2036. Wah, masih lama lagi nih. Oke, di tahun Pro 2 tentunya terima kasih yang sudah menyaksikan juga melalui kanal YouTube RRI Kendari dan juga yang mendengarkan melalui Pro 2 FM Kendari di 90.8 MHz. Terima kasih Ibu Yani dan juga Pak Dedi. Kita akhiri dialog muda kreatif siang hari ini. Saya pastikan kamu juga stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Dan udah jam 1 siang lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di sport update teman Pro 2. Kali ini Vivi mau updatein dulu ya dari atlet Indonesia, dari petinju ya, dari tiga petinju Indonesia yang berlaga di hari ketiga ajang Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Laga ini teman Pro 2 digelar di Basket Hall Senayan Jakarta pada hari Selasa kemarin. Dan sayangnya satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan setelah kalah mutlak dengan skor 5-0 dari lawannya. Pangeran Fabrizio Lani membuka laga tuan rumah saat bertanding di kelas Bantamweight 55 kg melawan Motas Muhammad Al-Mahsale dari Yordania. Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim. Sementara wasit berasal dari Aljazair yakni Lazizi Atman Anugrah. Kemudian di petinju selanjutnya ada Anugrah Trisandi Anggoro turun di kelas flyweight 47 hingga 50 kg menghadapi Junsu Choi dari Korea Selatan. Choi memenangkan pertarungan 5-0 dengan skor 26-29, 26-29 dan juga 25-30. Sementara Joshua Tony Martias Lahin bertarung di kelas lightweight 60 kg melawan Nawaf Ghazwani dari Arab Saudi. Joshua sukses meraih kemenangan dengan skor 5-0. Selanjutnya nih teman Pro 2, Joshua akan menghadapi petinju Singapura Dani Isaac Muhammad Faiz di perempat final, sedangkan Pangeran ditantang petinju Kazakhstan Elior Rustamov. Kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 ini teman Pro 2 menampilkan lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia. Para peserta diikuti mayoritas petinju muda dari negara dengan tradisi kuat dalam cabang tinju seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Jepang, dan juga Filipina.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang, dan kita berada di Pro 2 Taiman. Kita ke kabar dari film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional Taman Pro 2 setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan ini diterima di ajang Dance with Film LA 2026. Film garapan dari sutradara Brian Tan ini berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen ini. Penghargaan diumumkan pada malam puncak DWF LA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles pada akhir Juni lalu. Sebelum membawa pulang penghargaan nih teman Pro 2, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni. Nah, penayangannya mendapat sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia, serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Konsulat Jenderal RI di Los Angeles Purnomo Chandra menyebutkan penghargaan ini sebagai catatan penting bagi industri kreatif Indonesia, dan menurutnya keberhasilan Bandit menunjukkan kualitas dan profesionalisme insan perfilman Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional. Anyway, teman Pro 2, film Bandit ini diproduksi oleh Adaptive Film bersama Viking Sunset Studio Bali. Sebelum tampil di DWF LA 2026, film ini juga telah diputar di JAF 2025 dan Balinel 2026. Film ini mengisahkan tentang Gatra, seorang pria yang kembali terlibat dalam dunia kriminal demi menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Namun, aksi pencurian mobil yang dilakukannya justru menyeretnya ke dalam pusaran kekerasan, misteri, dan perburuan yang mengancam nyawanya. Gatra bersama Tiar, mantan rekannya, mencuri sebuah mobil

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan

0: masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
0: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
3: 저긴 어딜까?
4: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
3: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?
5: 이

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu, teman Pro 2, di perjalanan santai siang. Ini kita mau ke kabar dari Ariana Grande dulu. Bukan Adriana, tapi Ariana Grande ya, teman Pro 2. Kalau Adriana penyiar kita tuh. Nah, Ariana Grande tengah jadi sorotan warganet usai video salah satu penampilannya dalam rangkaian Eternal Sunshine Tour di Florida. Ariana Grande yang saat itu sedang tampil ya, menjadi sorotan nih usai adanya lingkaran merah di punggung sang penyanyi. Yang ini tampak jelas nih teman Pro 2 ketika ia tampil di hadapan ribuan penggemar. Nah, lingkaran merah ini merupakan bekas terapi bekam atau cupping terapi yang langsung memicu rasa penasaran warganet. Ariana juga menjalani terapi bekam ternyata ya, tentunya untuk membantu menjaga kondisi fisiknya selama menjalani aktivitas yang sangat menguras tenaga. Tiga kata lucu sih ya, Ariana Grande dibekam. Tapi ini fakta loh teman Pro 2, kalau kamu searching sekarang Ariana Grande dibekam itu sudah muncul fotonya seperti apa. Ya benar, ini bekas-bekas habis dibekam nih. Tapi memang nih teman Pro 2, aktivitas yang padat ya butuh bagaimana caranya agar tenaga tetap terjaga. Nah, kalau bagi Ariana Grande memutuskan untuk dibekam ternyata ya, udah kayak atlet-atlet tuh. Tapi orang biasa juga banyak kok yang suka bekam. Teman Pro 2 mau dibekam juga kah? Biar seperti Ariana Grande. Ini menarik sih teman Pro 2. Tidak pernah loh kepikiran ternyata seorang Ariana Grande senang dibekam nih untuk menjaga kondisi fisiknya juga ya, di tengah aktivitasnya yang begitu padat.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke kabar informasi dari dunia entertain. Teman Pro 2, ada kabar dari Iko Uwais. Aktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini, bintang The Right ini tuh dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dalam film ini, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial nih. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan Aston Chen. Cerita ini bermula ketika Gu Chaoyang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya ini dikuasai kelompok bersenjata. Dengan latar utama di dalam kabin pesawat, Wings of Dread menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Trailer film ini menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan terasa semakin menegangkan. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Silat khas Iko Uwais dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas Aston Chen. Penampilan Iko sebagai tokoh antagonis turut mencuri perhatian penggemar film aksi Teman Pro 2. Karakter yang diperankannya ini bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Meskipun mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga, Wings of Dread menawarkan dinamika baru lewat duel dua bintang aksi-aksi ya ini. Nuansa pertarungan yang intens membuat atmosfer brutal ala Dread ke dalam kabin pesawat. Wings of Dread juga menjadi proyek pertama Iko Uwais bersama platform streaming. Di film ini telah tersedia juga secara eksklusif di layanan streaming tersebut per 3 Juli lalu. Tetapi Teman Pro 2 baru tersedia di platform Tiongkok saja ya. Dan film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada bulan Agustus 2026. Namun hingga kini Teman Pro 2 jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan. Kita nantiin aja seperti apa sih aksi laga dari Iko Uwais bersama Aston Chen.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Dari teman terbaik kamu, ada yang suka dengan animasi Tangled, teman Pro 2 setelah Moana yang mengadakan film live actionnya teman Pro 2 dan sementara tayang juga ya di layar lebar. Kali ini ada kabar baik nih dari film Tangled yang memang sebelumnya tuh diberitakan bakalan ada versi live actionnya. Nah, pihak Disney resmi memulai proses produksi live action Tangled dengan memulai pembangunan set di Spanyol menjelang proses yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Lewat foto di balik layar yang beredar teman Pro 2 terlihat set menara dari Rapunzel mulai dibangun. Nah, film ini akan dibintangi oleh Tegan Croft sebagai Rapunzel, kemudian ada Milo Manheim sebagai Flynn Rider, serta Kathleen Hahn sebagai Mother Gothel. Dengan tambahan nih teman Pro 2 ada Diego Luna dalam karakter baru yang dibuat khusus untuk versi live actionnya. Film ini disutradarai oleh Michael Gracie yang sebelumnya menggarap film The Greatest Showman yang rilis di tahun 2017 silam. Tangled sendiri versi terbaru ini disebut tetap mempertahankan nuansa musikal dari film animasinya. Aduh, tidak sabar nih melihat dari acting dari pemeran Rapunzel, Tegan Croft, dan juga pemeran dari Flynn Rider, Milo Manheim. Kalau dilihat dari visualnya nih teman Bro 2, wah udah 11-12 dengan film animasinya. Apalagi pemeran dari Flynn Rider, udah deh, kita nantiin aja ya teman Pro 2. Yang pastinya mereka baru mulai proses syutingnya itu di bulan Agustus mendatang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman Pro 2. Saatnya Dewi temani kamu nikmati sore di sore ceria, dan sama-sama ada di Sherlock sharing informasi lokal sampai nanti jam 4 sore. Tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa waktu belakangan ini ternyata terjadi peningkatan permintaan akan BBM. Nah, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi juga saat ini terus mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi untuk jenis Pertalite di Kota Kendari. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina juga memastikan, teman Pro 2, kalau stok Pertalite maupun Pertamax ya di fuel terminal dan juga seluruh SPBU yang ada di Kota Kendari itu terus dalam kondisi aman, juga penyalurannya terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. So, teman Pro 2 dihimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik buying. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita di sore ceria untuk Sherlock, sharing informasi lokal Pro 2.

90.8 FM Radio RRQ Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat sore. Gimana teman Radio di hari ini? Kamu kehujanan ya? Iya, sama Linsa juga. Ya, teman Radio senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan sore ceria hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Siapa yang mengeluh kepanasan tadi pagi? Nih, langsung dikasih hujan deras, sederas-derasnya teman Radio. Mungkin di daerah laut ini belum ada hujan ya, masih mendung, tapi di daerah Lepo-Lepo baru gandodohu hujan deras yang sangat deras, bahkan gelap banget nih teman Pradua. Kalau misalnya kamu menggunakan kendaraan roda 2 dengan pastinya dengan hanya menggunakan mantel, teman Radua, Linsa sarankan hati-hati ya teman Radua. Terus juga kalau misalnya mau preparing untuk kegiatan yang tampil-tampil ya, Linsa saranin bawa baju ganti deh teman Radua. Karena memang kalau misalnya hujan tuh kita tidak tahu nih daerah mana yang deras sekali, daerah mana yang ternyata cuma mendung, terus juga daerah mana yang ternyata cuma intensitasnya juga, intensitas hujannya tuh cuma rendah juga nih teman Radua. Anyway teman Radua, di perjalanan sore ceria seperti biasa kali ini kita ada di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Nanti Linsa bakal updatein kamu nih beragam informasi pastinya ke ruang dengar kamu di sore ceria kita di hari ini. Siapa yang senang? Messi menang, Argentina menang teman Radua, yes. Anyway teman Radua, kita mau bahas sebelum ini ya, kita bahas dulu soal apa ya yang bisa kita update ya. Linsa cari dulu di rri.co.id nih teman Pradua. Atau mungkin kamu mau update informasi yang kamu ketahui, boleh banget teman Pradua kamu update-nya barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau juga boleh ke DM Instagram Pradua Kendari, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Siapa tahu teman Pradua kamu mau update informasi untuk di daerah kamu hujannya seperti apa teman Pradua, di Bau-Bau, di Konawe, di Konawe Selatan, di Konawe Kepulauan, terus juga di mana ya, pokoknya dimanapun teman Pradua daerah kamu boleh banget nih, nanti Linsa bakal bacain juga laporannya. Nah teman Radua, kita ke informasi yang pertama dulu. Ini kita ke informasi dari Kota Bau-Bau, di mana ada yang berbeda dalam pelaksanaan program Mari Cek Kesehatan atau Makesa gratis yang digelar di SD Negeri 2 Wajo, Kecamatan Murhom, Kota Bau-Bau pada Selasa kemarin. Untuk pertama kalinya, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi pemerintah Kota Bau-Bau ini menghadirkan layanan fisioterapi gratis untuk masyarakat teman Radua. Jadi layanan rehabilitasi medis ini menjadi inovasi baru dalam kegiatan Makesa yang dirangkaikan dengan bakti sosial sunatan massal yang digagas oleh Karang Taruna Kelurahan Wajo. Dan kehadiran layanan fisioterapi ini langsung dapat sambutan positif pastinya dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan berbagai keluhan pada otot, sendi, dan juga saraf. Dan pelayanan fisioterapi ini pastinya dipusatkan di salah satu ruangan SD Negeri 2 Wajo dengan didukung peralatan khusus untuk melakukan pemeriksaan sesuai kondisi dan juga keluhan pasien. Ini teman Pradua, ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Ibu Yuslina, mengatakan kalau layanan fisioterapi ini menjadi warna baru lagi untuk pelaksanaan program Makesa, di mana menurutnya pastinya fisioterapi ini merupakan layanan kesehatan rehabilitasi yang bertujuan mengembangkan, memelihara, dan juga memulihkan kemampuan gerak dan juga fungsi tubuh yang mengalami gangguan karena cedera, penyakit kah, ataupun juga proses penuaan nih teman Pradua. Dan kehadiran dari layanan fisioterapi dalam program Makesa ini pastinya dinilai menjadi langkah positif juga ya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi medis. Dan selain untuk membantu mendeteksi gangguan fungsi gerak sejak dini, teman Radua, layanan ini juga memberikan edukasi juga pastinya kepada masyarakat ya soal pentingnya jaga kesehatan otot, sendi, dan juga saraf agar tetap produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, update informasi lagi nih. Ada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten dan kota mulai 6 hingga 31 Juli 2020. Jadi kegiatan ini untuk menertibkan juga administrasi kendaraan sekaligus juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, dilansir dari kendariinfo.com, teman Radio, pelaksana tugas atau PLT Kepala Bapenda Sultra Laode Mahbub ini mengatakan kalau operasi terpadu ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai upaya penertiban dokumen kendaraan bermotor di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Pastinya dia juga menjelaskan kalau pelaksanaan razia ini dilakukan secara serentak ya, dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis badan Samsat di 17 kabupaten dan kota, dan kegiatan ini berlangsung selama hampir 1 bulan. Menurut Mahbub sendiri, teman radio, lokasi pelaksanaan razia di masing-masing daerah akan ditentukan berdasarkan hasil koordinasi antara Bapenda Provinsi Sultra dengan Bapenda Kabupaten dan Kota dan juga instansi terkait. Dan dia juga menuturkan kalau operasi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi cukup besar. Dan Mahbub juga mengatakan kalau hasil razia pada periode sebelumnya bisa memberikan tambahan penerimaan daerah yang cukup signifikan. Dan pada pelaksanaan razia tahap kedua, misalnya pemerintah berhasil menghimpun penerimaan sekitar 4 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, teman Pradua. Jadi untuk kamu-kamu semua ya, teman Pradua, yang belum bayar pajaknya, ayo bayar pajaknya. Jangan menunggu nanti ada razia pajak dulu nih, teman Pradua, baru kamu bayar pajaknya. Teman Pradua harus patuh sebagai warga negara Indonesia sih. Oke, teman Pradua, Linsa akhirnya juga untuk perjalanan Sherlock sharing informasi lokal di sore hari ini. Dan juga Linsa masih terus nemenin kamu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah juga pastinya di perjalanan sore ceria hari ini. Pokoknya teman radio, untuk kamu mungkin di beberapa daerah sudah kembali mataharinya sudah terpancar lagi, teman radio, tapi mungkin di beberapa daerah juga masih hujan ya, teman radio. Pokoknya hari ini semoga tidak mengganggu beragam aktivitas kita juga di hari ini dengan cuaca yang agak tidak jelas ya, sama perasaan doi ke kamu mungkin ya. Nah, kita mau rada karena udah jam 4 sore juga, kita bakal masuk ke perjalanan bisik bincang asik dan bakal bahas topik-topik menarik di sore hari ini. Untuk kamu juga yang lagi di perjalanan ya, hati-hati di jalan pastinya ya, jangan sampai ngebut-ngebut, apalagi kalau misalnya hujan juga nih, teman Pradua, pasti jalanan ikut licin juga nih, teman Pradua. Dan ya, teman Pradua, Linsa masih terus nemenin kamu dan juga menghadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. So stay tune terus di 90.8 FM Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Halo halo halo teman Radio, masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Ya, teman Radio, sore hari ini perjalanan bincang asik teman Radio, pastinya kita update soal apa ya? Bahas apa ya di sore hari ini? Biasanya ini jam-jam segini tuh orang baru selesai dari aktivitasnya ya. Yang pulang-pulang tengok kayaknya udah di perjalanan pulang nih. Anyway, teman Radua, hari ini kita bahas soal quarter life crisis. Yes, mungkin kita dulu teman Radua pada saat masih umur belasan tahun asik, merasa kayaknya kalau misalnya umur 20-an itu apa ya, kita rasa kalau misalnya sudah lulus kuliah atau mulai kerja, kayaknya hidup bakal jelas arahnya. Tapi kenyataannya teman Radua, justru di usia 20-an ini ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dan inilah kayaknya di usia-usia ini juga banyak orang yang bertanya-tanya teman Radua, bertanya kepada dirinya sendiri, kira-kira saya sudah ada di jalan yang benar belum ya? Dan kondisi seperti ini teman Radua yang disebut dengan quarter life crisis. Jadi istilah ini memang yang gambarkan fase kalau misalnya kita tuh di usia 20 kita, di usia 20 sampai 30-an itu teman Radua mulai merasa yang namanya ada cemasnya, ada bingungnya, atau mungkin ada ragunya dengan masa depan juga nih. Entah itu soal karir kah teman Pradua, soal pendidikan kah, soal hubungan kah, soal keuangan, atau mungkin tujuan hidupnya. Dan yang menariknya teman Pradua, kalau quarter life crisis ini, ternyata ini bukan penyakit ataupun juga tanda kalau sebenarnya kita lemah. Tapi para psikolog melihat ini sebagai fase perkembangan yang bisa dibilang cukup umum dialami kalau misalnya kita mulai menghadapi yang namanya tanggung jawab kehidupan dewasa. Yang artinya pastinya rasa bingung itu wajar teman Pradua. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi supaya tidak terus terjebak dalam kecemasan. Linsa ulangin lagi terusnya ya teman Pradua, karena memang kalau misalnya yang namanya kecemasan itu pasti kita sering terjebak nih teman Pradua. Pasti kalian mungkin relate dalam hubungan apapun ya, entah itu soal karirnya kita kah, soal pendidikannya kita kah. Jadi memang kalau belakangan ini teman Pradua, kamu lagi rasa mungkin hidup kamu lagi belum sesuai dengan harapannya kamu, mungkin belum tercapai ini wishlistnya di tahun 2025 kemarin untuk di tahun ini, padahal mungkin tahun ini kira-kira tinggal 6 bulanan lagi, tidak sesuai harapan juga yang kamu inginkan juga teman Pradua. Sebenarnya kita harus tenang saja, karena bisa jadi itu bukan hanya kita sendiri yang merasakan, banyak orang juga yang lagi jalani fase yang sama sebenarnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Radio, mungkin ada beberapa alasan kenapa quarter life crisis ini semakin sering dialami anak muda sekarang. Pertama adalah tekanan dari media sosial. Setiap hari kita lihat pencapaian orang lain, ada mungkin yang baru diterima kerja, atau mungkin baru beli rumah, menikah, sampai mungkin jalan-jalan ke luar negeri nih. Dan tanpa sadar, kita mulai bandingkan hidup sendiri dengan potongan cerita terbaik milik orang lain. Kedua, teman Radio, adalah tuntutan untuk segera sukses nih. Banyak anak muda mungkin merasa di usia tertentu mereka harus sudah mapan nih. Padahal sebenarnya perjalanan hidup setiap orang itu beda-beda, teman Radua. Tidak ada aturan yang mengatakan kalau usia 25 harus begini dan usia 30 harus begitu. Dan ketiga adalah perubahan besar dalam hidup. Misalnya teman Radua baru lulus kuliah, terus juga mulai untuk bekerja, pindah kota, atau hadapi kenyataan kalau oh ternyata dunia kerja tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Semua perubahan itu butuh proses yang namanya adaptasi, teman Pradu. Yang perlu diingat adalah bandingkan perjalanan hidup dengan orang lain hanya akan buat kita itu lupa untuk nikmati proses sendiri. Jadi hidup ini bukan perlombaan yang semua orang harus capai garis finish di waktu yang sama. Bisa jadi, teman Pradu, kalau kita lihat di sosial media, kita jangan bandingkan hidup kita dengan cerita terbaik milik orang lain. Tapi pastinya bagaimana caranya supaya kita tuh bisa terinfluence juga dengan apapun yang mereka lakukan. Jadi kayak buat prinsip kalau mereka bisa, kenapa kita tidak, teman Radua. Tapi jangan prinsipnya kalau mereka bisa ya kenapa harus saya, bukan ya teman Radua. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat orang liburan, mungkin kita bisa terinfluence, kita harus menabung. Terus juga kalau misalnya kita lihat orang sudah lebih sukses, mungkin kita bisa terinfluence untuk mencari lebih besar lagi usahanya. Banyak hal yang mungkin yang harus kita lakukan, karena orang mengupload di sosial media, teman Radua, bukan berarti upload yang susah-susahnya. Pasti kalau misalnya upload di sosial medianya, kita upload yang senang-senangnya. Kamu tidak tahu kalau misalnya orang ke luar negeri itu, kamu tidak tahu ada berapa hal yang betul-betul dia sudah mungkin tidak pernah jajan lagi kah, atau mungkin dia betul-betul yang hanya untuk menabung untuk memenuhi wishlist kehidupannya kah. Kita tidak tahu juga nih teman Radua. Jadi jangan terlalu kebanyakan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang mungkin bisa dilihat baik-baik saja. Tapi kita bisa mengambil pelajaran juga dari situ nih teman Radua.

0: Nito video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Radua, fenomena dari quarter life crisis ini pastinya bisa dibilang sudah cukup banyak diteliti ya, karena sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau masa transisi menuju kehidupan dewasa memang jadi periode yang rentan dengan yang namanya stres dan juga kecemasan, karena seseorang mulai ambil keputusan besar tentang masa depannya. Para ahli juga menemukan, teman Radua, kalau salah satu pemicu terbesar dari quarter life crisis adalah ketidakpastian. Misalnya nih ya, belum dapat pekerjaan yang diinginkan, terus juga belum merasa punya pencapaian atau masih cari jati diri. Yang kabar baiknya, penelitian juga menunjukkan kalau fase ini biasanya bersifat sementara saja, teman Radua, dan banyak orang justru jadi lebih matang setelah berhasil melewatinya, dan mereka tuh bisa dibilang ya, jadi lebih kenal diri sendiri, lebih paham apa yang benar-benar diinginkan, dan lebih bijak juga untuk mengambil keputusan. Yang artinya, teman Radua, pastinya untuk quarter life crisis ini bukan akhir dari perjalanan, justru bisa jadi awal nih untuk kenal diri lebih dalam lagi dan bangun kehidupan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Kita masih ada di perjalanan bisik di akhir segmen ini pastinya. Dan ya, teman radio, kalau kamu lagi rasa lagi ada di fase quarter life crisis, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu coba nih. Pertama adalah berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Fokus dengan yang namanya perkembangan diri sendiri, sekecil apapun itu, teman pradua. Kedua adalah buat target yang realistis. Tidak harus langsung besar, bahkan selesaikan satu pekerjaan hari ini atau mungkin belajar satu keterampilan baru juga untuk, ini bisa dibilang suatu kemajuan juga, teman radio. Setidaknya di tahun 2026 ini kamu punya ada beberapa kemajuan, walaupun mungkin kamu lihat kemajuan itu kecil, tapi setidaknya ada daripada tidak ada sama sekali, teman radio. Ketiga, jangan ragu untuk cerita, curhat sama keluarga, sama sahabat kamu, atau orang yang memang kamu percaya bisa bantu untuk meringankan beban pikiran juga, teman radio. Dan yang terakhir adalah ingat kalau hidup tidak punya garis waktu yang sama untuk semua orang. Ada yang sukses di usia 22, ada yang temukan jalannya di usia 35, bahkan lebih, dan semua punya waktunya masing-masing. Jadi teman radio, kalau hari ini kamu masih merasa kayaknya bingung dengan masa depan kamu, bukan berarti kamu gagal, teman radio, tapi bisa jadi kamu lagi bertumbuh. Dan tetap melangkah pastinya, tetap belajar, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena memang perjalanan hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa juga yang terus berani melangkah. Ini juga kita bersamaan kita untuk di bisik teman radio, bincang asik pastinya. Lin sama saya updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Untuk di segmen ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif akan Lin hadirkan ke ruang dengar kamu. So stay tune terus di 90.8 FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu Radio Indonesia ku, sebuah karya goresan Tanggan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pak Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandika Desta dan Noella juga terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia Ku masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasi saksikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Dan teman berdua inilah dia, Sandika Nestor dan Noella, Indonesia Ku.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Linsa pastinya di perjalanan sore ceria. Ruang inspiratif, informasi, pilihan kreatif akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu di sore hari ini, teman Radio. Gimana sore hari ini, teman Radio? Dengan tadi cuaca kita diguyur hujan ya, tapi sekarang sudah hujannya sudah reda juga, teman Radio, dan pastinya kita harap hujannya bisa membersamai maksudnya cuacanya bisa membersamai hal-hal kegiatan apapun yang kita lakukan, dan juga pastinya cuacanya bisa baik juga pastinya. Yes. Anyway, teman Radio, kita ke informasi, update informasi. Ada Kementerian Agama akan memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam pendidikan agama dan juga keagamaan. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan langkah ini disiapkan agar upaya pencegahan dilakukan secara sistematis melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan, dan juga sosialisasi yang terencana. Jadi materi ini direncanakan diterapkan di madrasah, pesantren, bahkan sampai perguruan tinggi keagamaan, di mana selain itu juga, teman Pradua, Kemenag juga akan membentuk tim khusus untuk menyusun bahan edukasi, memperluas sosialisasi melalui penyuluh agama, khutbah Jumat, dan juga pengajian serta majelis taklim, dan juga pastinya mendorong gerakan pencegahan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri. Jadi ya, ini sebagai pencegahan untuk budaya LGBT, ini bakal jadi materi pendidikan agama di madrasah, pesantren, bahkan juga forum keagamaan. Gimana nih menurut kamu, teman Radio?

Wonder 2 update informasi ada Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia. Tapi ini bukan karena semua orang di sana selalu happy 24/7 ternyata atau Wonder 2. Tapi masyarakat Finlandia justru tidak punya tuntutan ya untuk selalu kelihatan kuat ataupun bahkan pura-pura baik-baik saja. Jadi kalau misalnya lagi capek, stres atau bukan bahkan merasa tidak okay, mereka lebih pilih jujur sama perasaan sendiri. Stop untuk memaksakan diri kita untuk selalu baik-baik saja, itu bisa bantu kesehatan mental tetap terjaga juga teman Pradua. Jadi konsep bahagia ala Finlandia juga pastinya bisa dibilang cukup relate ya untuk kehidupan sekarang. Jadi mereka tahu juga nih kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan juga pastinya nikmati waktu di alam juga dan coba hal baru sampai meluangkan waktu bersama dengan orang terdekat. Dan bahagia itu teman Pradua tidak harus selalu soal pencapaian besar ataupun juga hidup yang kelihatan sempurna di media sosial. Kadang cukup merasa untuk tenang teman Pradua dan juga nyaman sama hidup yang lagi kita jalani.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 43 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian radungan menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini sebuah judul, mari saling mengasihi. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah kisah diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang Yahudi buta dan miskin yang setiap hari duduk di sebuah sudut kota Madinah. Setiap mendengar orang lewat di hadapannya, ia mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang keras, "Hai, awas kalian, jangan dekati Muhammad, ia adalah orang gila, penyihir dan pembohong besar. Bila kalian mendekati Muhammad, kalian pasti terpikat." Kata-katanya sungguh amat manis. Meski Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dan mendengar sendiri pengemis buta itu membencinya setengah mati, tetapi beliau setiap pagi mendatanginya sambil membawa makanan untuknya. Tanpa bicara apa-apa atau mengenalkan dirinya, beliau menyuapi si Yahudi tua itu dengan amat sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Si Yahudi tertawa terbahak-bahak saat mendengar kabar itu, namun keesokan harinya ia merasa sepi dan kelaparan. Ia menunggu orang yang biasa datang untuk memberinya makanan sampai sore hari. Tetapi sosok yang telah lama ditunggu-tunggu itu justru tidak kunjung datang juga. Pendengar rahimakumullah, beberapa hari berikutnya Abu Bakar As-Siddiq datang menemui putrinya Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah SAW. Ia menanyakan apakah ada kebiasaan Nabi yang belum diikutinya. Aisyah menjawab, "Ayah sudah melakukan segalanya kecuali satu hal." Lalu Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi yang suka memberi makan Yahudi buta tadi. Mendengar penuturan anaknya itu, Abu Bakar As-Siddiq segera menemui si Yahudi tua itu dan membawakannya makanan. Si Yahudi merasa pegangan tangan si pemberi makan, tetapi tangan itu bukan tangan orang yang dulu. Ia lantas menepis tangan itu sambil mencari-cari dan meraba-raba tangan yang lembut dulu itu. Abu Bakar As-Siddiq mengenalkan dirinya dan berkata, "Tangan lembut yang dulu setiap hari yang menyuapimu adalah sahabatku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sudah wafat beberapa hari yang lalu." Seketika pengemis Yahudi itu menjerit dengan suara yang amat memilukan hati. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Ia amat menyesal telah mencaci, membenci dan menuduh hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad. "Oh Muhammad, engkau adalah orang mulia, orang yang berhati mulia," ujarnya. Hati Abu Bakar As-Siddiq mengharu biru. Ia tersadu-sadu sedang mengenang kekasihnya yang telah pergi. Sementara itu si Yahudi tua itu kemudian masuk Islam. Pendengar muslimin muslim yang dirahmati Allah SWT, dari kisah tersebut ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, mari kita mencontoh teladan indah yang diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam kisah di atas. Beliau sama sekali tidak peduli dengan siapa beliau berhadapan, bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Bagi Nabi Muhammad SAW, kemanusiaan di atas segala-galanya. Kasih sayang yang beliau tebarkan adalah nomor satu. Sifat Rasulullah yang seperti inilah
yang diceritakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan yaitu keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yang kedua, teladan Rasulullah juga memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang betapa pentingnya kasih sayang terhadap sesama. Saya teringat sebuah kisah bahwa ada seorang direktur bank yang ingin menangis ketika menjalankan ibadah. Ia kemudian berusaha salat dengan khusyuk, tetapi ia tidak kunjung menangis. Ia juga rajin menjalankan salat tahajud di tengah malam, tetapi hal itu juga tidak menyentuh kalbunya. Pendengar rahimakumullah, ia lantas pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh dan membeli kaset-kaset murotal yang dilantunkan oleh Syekh Abdurrahman Sudais atau Abu Said Al-Ghamidi, juga yaitu Maher Al-Muakili. Tetapi ia juga belum tersentuh, hingga sesuatu ketika ia pergi ke perkampungan kumuh dan melihat anak-anak yang tak pernah mengaji, saat itulah hatinya tersentuh. Tanpa terasa air matanya meleleh membasahi pipi, ia lantas menata rumahnya yang besar. Ia lantas membiayai hidup anak-anak yang tak berpunya itu. Ia bahkan menyekolahkan mereka hingga sarjana. Saat itulah ia merasa bahwa ketika kita membantu seseorang, maka kita harus berterima kasih padanya. Mengapa? Sebab mereka lah yang sebenarnya membantu kita untuk dapat dekat dengan Allah. Demikian renungan malam kali ini yang singkat ini bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman radio, dengan berkembangnya zona maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan Linsa masih akan terus nemenin kamu teman radio di perjalanan sore ceria akhir segmen kita dan juga akhir kebersamaan barengan sama Linsa. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RI Kendari, teman terbaik kamu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sore ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600

Teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Poin Topan FM, Radua Rerikin dari teman terbaik kamu. Teman Radua, kembali lagi barengan sama Linsa pastinya di perjalanan sore ceria. Update informasi teman Radua di FYI for your information. Ini rada ada yang rame di Korea Selatan, tren slow jogging ya. Ini mulai banyak diminati nih. Dan di tengah tren lari yang identik dengan mengejar pace cepat, metode ini justru mengandalkan langkah pendek dan juga ritme santai teman Radua, yang bisa dilakukan hampir semua orang, mulai dari remaja bahkan sampai lansia juga nih ya. Lewat unggahan di media sosial, para peserta terlihat bisa berlari bersama bahkan sampai 90 menit setelah melakukan beragam aktivitas sebelumnya juga, dan sambil tetap ngobrol santai tanpa kehabisan nafas juga teman Radua, karena intensitasnya memang lebih ringan. Jadi slow jogging ini juga dianggap lebih nyaman dan minim resiko cedera dibanding lari yang terlalu memaksakan kecepatan nih teman Radua. We'll be right back.

0: Ren, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, cara

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Radio Istana Buckingham resmi membuka lowongan kerja nih untuk posisi videografer yang bertugas memproduksi konten terkini untuk mendokumentasikan tugas resmi ataupun juga momen pribadi Raja Charles III dan juga Ratu Camilla nih. Posisi ini menawarkan gaji tahunan bahkan sampai 52 ribu pound sterling atau setara dengan 1,2 miliar rupiah, lengkap dengan sejumlah tunjangan seperti 25 hari cuti tahunan dan juga makanan gratis setiap hari kerja Tuan Radua. Kandidat yang lolos seleksi akan bergabung dengan Departemen Komunikasi Kerajaan di Istana Buckingham dengan tanggung jawab mendokumentasikan berbagai kegiatan nih, mulai dari aktivitas sehari-hari bahkan sampai acara seremonial besar seperti Tropping the Color nih. Dengan pengumuman lowongan ini Tuan Radua, kandidat ini diharapkan pastinya punya semangat dalam bercerita serta kreativitas menghasilkan konten visual yang bisa menginspirasi jutaan orang. Perekrutan videografer juga penuh waktu ini mencerminkan kalau upaya berkelanjutan pihak monarki untuk memperbarui cara mereka berinteraksi dengan publik sekaligus mempromosikan kepentingan amal kerajaan lewat platform digital. Dan langkah ini juga turut mengikuti jejak pangeran dan juga putri Wales William dan Kate yang secara rutin berkolaborasi dengan pembuat film asal London Will Warra untuk memproduksi konten pribadi mereka, termasuk video emosional tahun 2024 yang mengumumkan kesembuhan Kate dari perawatan kanker. Dan kedepannya karyawan baru ini diharapkan bisa membantu Raja dan Ratu menjangkau audiens yang lebih luas di seluruh dunia lewat saluran media sosial resmi kerajaan nih. Para videografer Teman Pradua, siapa tahu kamu mau mendaftar ya. Teman Pradua lumayan tuh gajinya 1,2 miliar per tahun.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jelang Tanda Waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa harus mengakhiri perjalanan sore ceria. Dan Linsa pamit dari ruang dengar kamu teman Radio, karena kita bakal bergabung untuk bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, tapi bukan barengan sama Linsa. Ada sama siapa di sini?
1: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Wow.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Hari Rabunya luar biasa ya, karena kita baru memulai Rabu kelabu. Karena tadi sempat hujan.
0: Iya, iya kan? Betul.
1: Ya, di perjalanan jaga malam pokoknya barengan sama Yan kita seru-seruan, karena nanti juga ada sharing time barengan sama Kak Titi. So, okay, buat Linsa selamat beristirahat.
0: Yan selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Oke, okay, teman Radio Yan udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan jaga malam hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu teman Radio. Thank you banget udah nemenin Linsa di perjalanan sore ceria hari ini. Kita ketemu lagi besok teman Radio. Sampai jumpa.

0: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Andriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 tercatat sebanyak 51.739 orang. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 6,54% dibandingkan April 2026 yang mencapai 55.360 orang. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Hadi Susanto mengatakan jumlah penumpang yang datang juga mengalami penurunan sebesar 17,53% pada April menjadi 53.311 orang pada Mei 2026. Diterangkan jumlah barang yang dibongkar dari kapal domestik pada Mei 2026 tercatat sebesar 1 ton lebih atau naik 23,43% dibandingkan April. Sedangkan jumlah barang yang dimuat mengalami penurunan yaitu sebesar 14,02%.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perpustakaan Kabupaten Konawe Selatan menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi di kantor camat Muramo Utara. Kegiatan tersebut dihadiri tim penggerak PKK serta perwakilan forum anak tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memperkuat peran keluarga dalam menanamkan minat baca sejak dini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Haji Siti Hafsa pada kesempatan itu mengatakan literasi bukan sekedar kemampuan membaca, melainkan upaya preventif melindungi anak dari ancaman kekerasan dan pengaruh buruk. Dikatakan pemanfaatan waktu luang dengan kegiatan positif serta dukungan fasilitas seperti pojok baca keluarga menjadi kunci tumbuhnya generasi yang cerdas dan berkarakter.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir, lantunan ayat suci Al-Quran membawa langkah Kurniati menuju panggung nasional. Mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari itu kini tengah mempersiapkan diri untuk mengharumkan nama Sulawesi Tenggara pada ajang musabakah Tilawatil Quran Nasional tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Kurniati akan tampil pada cabang seni baca Al-Quran golongan Kiraat Muwajjad Dewasa Putri. Kepercayaan tersebut diraih setelah ia berhasil menjadi juara pertama pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kabupaten Konawe. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana nih harinya hari ini tuan berdua ya? Jauh dari prediksi, ternyata hari ini Kota Kendari kembali diguyur dengan hujan. Apakah aktivitas kamu hari ini lancar-lancar saja tuan berdua? Atau mungkin terkendala karena hujan seharian ini ya? Gak seharian juga sih, mungkin ya menjelang siang ke sore hari ya teman berdua. Tapi apapun itu, semoga kamu juga malam ini bisa beristirahat dengan hati yang luas ya teman berdua ya. Kamu juga sudah selesai menghadapi hari-hari yang cukup berat juga di hari ini. Tentunya dijaga malam barengan sama Yayan, kita bakal seru-seruan sampai di jam 12 malam nanti. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tiap hari Teman Pro 2 kita melakukan aktivitas, rasanya cukup melelahkan juga ya. Tapi pernah gak sih kamu merasa satu minggu tuh berlalu isinya tuh cuman kantor, jalan pulang, makan, tidur ya. Buat banyak kaum urban mungkin rutinitas seperti ini juga pelan-pelan bikin hari tuh terasa datar meski agenda selalu tuh penuh Teman Pro 2. Nah biasanya di sini tuh manfaat ikut komunitas hobi mulai terasa juga. Karena hidup tuh ternyata ya Teman Pro 2 butuh ruang untuk bertemu orang tanpa urusan pekerjaan. Nah lucunya banyak orang tuh mengira kesepian itu cuman soal tidak punya teman nih. Padahal rasa sepi ini juga bisa muncul setiap obrolan itu selalu berakhir di target, deadline, atau mungkin meeting selanjutnya gitu Teman Pro 2. Tentunya ada banyak sekali alasan kenapa komunitas hobi itu bisa jadi ruang sederhana untuk bernapas ya, sekaligus mungkin menjadi angin segar dan juga memperluas relasi. Yang pasti Teman Pro 2, alasan pertama, kamu punya alasan keluar rumah selain urusan kerja. Nah, ada momen ketika Sabtu pagi mungkin atau weekend datang Teman Pro 2 tapi kamu juga tetap membuka laptop karena bingung gitu mau kemana. Notifikasi kantor memang sudah berhenti, tapi kepala tuh rasanya masih terasa seperti belum benar-benar pulang ya. Akhir pekannya akhirnya tuh habis gitu tanpa cerita baru selain rebahan dan menggulir di media sosial. Dan komunitas hobi ini tuh memberi alasan yang lebih ringan untuk melangkah keluar ya. Kamu datang bukan karena harus tampil hebat, tapi memang karena sama-sama menikmati aktivitas yang kamu sukai. Perlahan rutinitas yang monoton itu berganti dengan pengalaman kecil yang bikin minggu kamu tuh terasa lebih hidup.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik.

Teman berdua di lingkungan kerja, obrolan itu biasanya sering diawali pertanyaan tentang proyek atau mungkin pekerjaan terbaru ya. Bahkan saat makan siang mungkin topiknya tuh masih berputar sama klien, evaluasi atau mungkin target bulanan. Lama-lama kamu juga jadi lupa gitu rasanya ngobrol tanpa merasa sedang dinilai ya. Nah, saat ketemu sama komunitas-komunitas kamu, misalnya komunitas buku, lari atau seni, nah percakapan tuh biasanya mengalir dari hal yang sederhana gitu. Kamu bisa membahas novel mungkin yang mengecewakan atau rute lari favorit tanpa tekanan untuk terlihat paling pintar gitu. Dan kedekatan seperti ini tuh seringkali tumbuh lebih alami karena memang semua orang datang itu dengan minat yang sama. Kemudian teman berdua, manfaat ikut komunitas hobi itu bikin kamu merasa lebih terlihat juga. Karena memang banyak pekerja itu pernah mengalami pulang kantor tanpa benar-benar mengingat wajah orang yang ditemui hari itu. Semua tuh rasanya cepat gitu, seperlunya terus selesai begitu saja. Rasanya tuh seperti hadir di banyak tempat tapi tidak benar-benar dikenal sama siapapun. Nah, di komunitas orang tuh mulai mengingat nama kamu karena kebiasaan kecil yang kamu bawa. Mungkin kamu selalu datang lebih awal ya, rajin foto-foto atau mungkin suka merekomendasikan hal-hal yang menarik. Dan perasaan dihargai lewat hal-hal sederhana seperti ini tuh seringkali membuat hati kita terasa lebih hangat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kemampuan dua mencari teman baru setelah dewasa tuh sering terasa lebih sulit ya dibandingkan dengan zaman sekolah. Rasanya tuh canggung ketika memulai obrolan karena memang takut ganggu atau mungkin dianggap punya maksud tertentu. Akhirnya nih, niat berkenalan seringkali tuh terhenti di dalam kepala teman berdua, dan komunitas tuh membuat proses itu terasa jauh lebih santai. Kamu ketemu orang yang memang tuh sama-sama ingin berbagi pengalaman dan menikmati aktivitas bersama. Nah, dari pertemuan rutin dari sebuah komunitas ini, biasanya ini tuh kesempatan untuk memperluas relasi muncul tanpa kesan dibuat-buat teman berdua. Kemudian manfaat mengikuti komunitas juga hidup kamu tuh terasa lebih seimbang meski tinggal di kota besar. Karena memang banyak orang tuh baru sadar betapa lelahnya dirinya saat melihat kalender penuh dengan aktivitas kayak rapat gitu ya, tapi tetap kosong dari kegiatan yang benar-benar disukai. Semua energinya tuh habis untuk bertahan sampai akhir pekan. Setelah itu siklus yang sama kembali terulang. Nah, meluangkan waktu untuk komunitas itu bukan berarti mengurangi produktivitas ya teman berdua. Justru kamu tuh kasih ruang bagi pikiran kamu tuh untuk beristirahat dari identitas sebagai pekerja. Saat hidup punya warna di luar pekerjaan, tekanan sehari-hari tuh biasanya terasa lebih mudah dihadapi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Saat lagi kita bakal bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So teman Pro 2, nanti juga di jam 9 ya, kita bakalan ada sharing time barengan sama Kak Titi ya. So don't go anywhere, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh, iya, benar juga.
1: 5 sih.
0: Harus. Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa, Bro?
0: Kejedot.
1: Oh, gitu. Pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp yang berdua FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC.
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Betul, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali.
1: Ya.
0: Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada
2: gak? Ada sih, tapi ada gerakan nih.
0: Boleh. Bentar, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, sama Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gini ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang beban suara di
0: band. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Okay. Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Lempeng. Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Kalau udah berlima jadi Panca.
0: Ya, serius. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, okay.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Ini
0: kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
4: Musik juga.
0: Oke.
4: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotor?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
3: Kalau bapak-bapak
0: saya. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
6: Scoring itu adegan.
0: Oke.
6: Adegan film. Tapi kalau ini

0: ya bisa bisa seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Lebih mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
2: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack, soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
2: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
2: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
0: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
2: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
2: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
2: Oke.
3: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
0: Oke. Okay.
3: Develop itu skripnya.
2: Oh, berarti
0: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
2: Wah.
0: Wow. Nah, ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
2: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
3: Ada tumbal.
2: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
0: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
2: Son of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
0: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
2: Benar.
0: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
2: Oke.
0: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk memenuhi isu itu tadi.
2: Dari Panca jadi banyak ini ya.
0: Kira-kira.
2: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
0: Judi.
2: Itu juga tema dari filmnya.
0: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
2: Oh, okay.
0: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
2: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
0: Insya Allah Agustus.
2: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
2: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
2: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Sound of Bandung.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus. Oke, bagus. Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
4: Lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya. Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
6: Ya. Mm. Tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
6: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Faris.
1: Liriknya. Oke.
6: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
7: 11.
0: Nice,
7: 11. 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
6: 9 lagu.
0: Oke.
6: Versionnya.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
6: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
6: Okay. Cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
6: Ya, lalu,
0: ya. Penting padahal. Itu ya susah itu.
1: Yang penting-penting gitu ya.
0: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
7: Puasa ya.
1: Bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya? Ya,
6: sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih. Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
6: Kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, Tomo Bro 2 ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
6: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Thank you. Oke, lagu kedua, Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
6: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Nur Haji Romain Awang.
0: Ya, benar.
6: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
6: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: ternyata dia menjudi.
6: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
6: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
6: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
6: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
6: Oke. Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
6: Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Jadi, kita jadi
5: sangat bagus banget.
0: Biasa aja.
1: Keren. Cool aja, cool aja.
0: Sans. Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
6: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
7: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
6: resah.
7: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
7: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
7: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
7: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Misalnya.
7: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
7: masih
0: ya,
7: enggak. Bareng-bareng nih kita ini.
0: Gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar.
0: Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
6: Sound of Cafe-nya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu yeah.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Kira-kira ada
3: yang ya. Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Itu ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh diskon.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadiyadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu
0: yes.
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, emang kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati? ini tadi ya?
4: Kalah telak, yang caur banget kalah.
1: Yang ditanya kalah telak.
3: Kalah telak ya,
1: kenapa caur banget? Intronya lelah hati.
3: Iya. Udah. Memang kalau lelah hati itu, dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Lelah hati. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya,
4: asik banget. Oh siang. Gitu.
3: Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
5: sehari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: ada lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Iya, bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman. Iya.
3: Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
5: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
5: sekarang.
1: Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
5: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
5: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: Bener banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
2: Agustus.
0: Yes.
3: Di bioskop. Nobar editing kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu nama gue David Brada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut ini dia Sound of Panja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story in radio.
4: Lalu 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya. Dan seperti yang sudah Yayan sounding di awal, teman Pro 2 tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kita ada di sharing time bareng sama Kak Titi. Kita menyapa dulu Kak Titi yang sudah ada di ujung telepon. Halo Kak Titi, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Yayan, selamat malam semua teman Pro 2.
4: Apa kabar Kak Titi?
5: Halo?
4: Iya, halo, suara saya terdengar jelas Kak Titi?
5: Iya. Oke, sekarang kedengaran.
4: Oke, baik.
5: Salam antusias semuanya ya.
4: Iya, kita juga live malam ini ya di TikToknya RRI Kendari, Kak Titi.
5: Oh iya, sebentar saya lihat ya.
4: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2 juga yang mau tanya Kak Titi seputar obrolan kita malam hari ini, boleh langsung join di live TikToknya RRI Kendari. Dan malam hari ini teman Pro 2 di sharing time kita membahas sesuatu yang sangat relate lagi ya sama kebanyakan anak muda sekarang, soal pikiran ya. Temukan versi terbaikmu melalui kekuatan pikiran. Wis, ini kayaknya pikiran ini bisa mencakup banyak hal ya Kak Titi ya.
5: Betul sekali, pikiran itu luas ya cakupannya, karena ternyata banyak orang mengabaikan kekuatan pikiran, padahal sumber dari segala sumber itu ada di tanah.
4: Tapi kenapa sih Kak, pikiran itu seringkali itu disebut sebagai titik awal gitu perubahan seseorang?
5: Iya, benar-benar sekali. Jadi teman berdua ya, selama ini mungkin teman Pro 2 banyak yang mengabaikan kekuatan pikirannya masing-masing ya. Kita kalau bicara pikiran selalu konotasinya adalah bicara mistis atau magis gitu ya. Karena banyak orang selalu berpikir bahwa terlalu jauh kalau kita mau bahas tentang kekuatan pikiran. Padahal pikiran ini sebenarnya kalau kita analogikan sebagai komputer, dia itu CPU-nya, ya CPU dari segala kejadian yang akan terjadi, ya apa namanya, yang kita hadapi nanti, seperti itu. Jadi kalau saya bisa mengandaikan bahwa pikiran ini sumber atau pusat dari segala proses kehidupan yang akan kita hadapi nanti, mulai dari batin kita, mulai dari lahir ya, semuanya ada di dalam cakupan pikiran itu. Jadi intinya adalah pikiran ini adalah pengendali kehidupan kita, mau jadi apa kita nantinya dan seperti apa kita nantinya.
4: Benar. Dan biasanya apa yang kita pikirkan setiap hari itu mempengaruhi juga tindakan kita gitu Kak Titi.
5: Iya, benar sekali. Karena seperti saya katakan tadi bahwa dia adalah pengendali. Jadi kalau kita sadari itu, kita harus mampu mengelolanya kan. Jadi banyak yang bicara tentang kecerdasan intelektual dan kecerdasan lain, tapi sebenarnya ini bukan hanya soal kecerdasan bagaimana kita mengelola pikiran saja, tapi ini tentang bagaimana kita mengelola energi batin supaya hidup kita tuh jauh lebih bermakna. Ya, jadi teman Pro 2, saya mau bicara dulu dari sisi keilmuannya ya.
4: Iya, baik.
5: Bahwa ternyata kekuatan pikiran ini memang sudah diteliti oleh banyak ahli, ya, termasuk ada pakar yang ahli di bidang ini, seorang psikolog yang mungkin sering didengar namanya ya, namanya Carol Dweck ya. Dia ini dikenal dengan Bapak Growth Mindset. Pernah saya bahas di Pro 2 itu kan, tentang Growth Mindset dan Fixed Mindset. Mungkin kalian masih ingat dan teman Pro 2 juga masih ingat ya, bahwa ternyata ada orang-orang tertentu yang terdiri dari dua bagian ya. Ada orang yang growth mindset atau mindsetnya bertumbuh, tapi ada orang yang mindsetnya statis alias tetap. Jadi kalau dia berpikir bahwa dia tidak bisa maju, dia tidak bisa sukses karena dia punya keterbatasan dan lain hal, maka dia percaya itu. Nah, padahal kalau teorinya psikolog Carol Dweck ini, dia mengatakan bahwa keyakinan kita terkait dengan kemampuan diri kita itu mempengaruhi hasil kita nanti. Gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan, betul tadi kata Yayan, apa yang kamu pikirkan itu akan kamu rasakan dan kamu lakukan seperti apa yang ada dalam pikiran kamu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita.
4: Dan juga Kak Titi, banyak orang mungkin yang merasa tuh hidupnya kayak stuck gitu ya. Kalau menurutnya Kak Titi, itu lebih banyak dipengaruhi sama keadaan atau pikiran nih Kak?
5: Iya, itu dipengaruhi dari awalnya tuh adalah pikiran. Karena sebenarnya tanpa kita sadari nih teman Pro 2 ya, setiap detik pikiran kita tuh menghasilkan ribuan sinyal cerita. Setiap detik. Jadi tanpa kita sadari, di dalam pikiran kita tuh terbangun cerita-cerita. Nah, cerita-cerita ini mempengaruhi cara pandang kita, perasaan kita, cara bertindak kita. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang pesimistis ya, atau ketidakmampuan, ketidakberdayaan, maka itu kan mempengaruhi cara pandang kita kan. Cara pandang kita artinya kita meyakini bahwa ya saya tidak mampu. Nah, cara pandang itu akan mempengaruhi perasaan. Akhirnya perasaannya juga mengiyakan. Dan di dalam feelingnya tuh, dia meyakini bahwa iya, saya memang tidak akan mampu. Dan akhirnya apa? Tidak ada kemauan dia untuk berusaha. Untuk berjuang. Untuk membuktikan bahwa dia bisa. Karena apa? Cara pandangnya sudah diisi oleh pesimistis, oleh ketidakyakinan, dan kehilangan harapan. Jadi cara pandang kita ditentukan dari cara berpikir kita, ya. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak mengelola pikiran ini, karena di dalam pikiran itu banyak sekali sinyal-sinyal yang mengandung kata-kata, baik itu positif maupun negatif. Seperti itu teman berdua.
4: Iya benar. Tapi bagaimana sih kan caranya kita tuh supaya bisa menyadari gitu bahwa selama ini pola pikir kita tuh justru lagi apa ya, membatasi diri, membuat kita tuh tidak berkembang gitu.
5: Iya, jadi teman berdua, kalau kita sudah sadar, yang pertama tadi ingat ya, bahwa pikiran kita itu sebenarnya adalah kompas. Kompas atau cara kita memandang sesuatu. Nah, kita harus aware sekarang bahwa ternyata apa yang kita pikirkan tuh akan mempengaruhi cara pandang, perasaan, dan tindakan. Nah, kalau begitu berarti kita harus mulai aware terhadap asupan yang masuk dalam pikiran kita. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana dong kalau misalnya yang masuk di pikiran kita tuh lebih banyak hal-hal yang mengkhawatirkan, meragukan. Nah, disinilah peran kamu untuk melatih atau mengelola pikiran kamu menjadi lebih positif. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya. Bagaimana sih caranya supaya pikiran-pikiran kita ini bisa

0: sistem syaraf dan fungsi otak manusia. Nah, dikatakan seperti ini, ketika yang kamu pikirkan itu positif, maka sebenarnya itu sangat mempengaruhi jalan hidupmu. Ya. Jadi pertanyaannya kenapa bisa? Ya, karena pikiran itu kompas. Ingat ya, pikiran itu kompas, kompas batin. Nah, kalau judulnya kompas, maka dia adalah penentu arah perjalanan seseorang. Nah, ini juga teori ini membuktikan bahwa, nanti kita lihat ya, ada pembuktian-pembuktiannya bahwa seperti apa sih ketika kita berpikir negatif, maka perasaan kita juga negatif, dan akhirnya tindakan kita juga akan negatif. Contohnya begini, kalau dari awal, teman pro 2, mungkin saya kasih contoh yang sederhana ya, Yayan ya. Contoh, kita paling tidak suka dengan hitung-hitungan.
1: Okay. Ya,
0: misalnya ada teman pro 2 yang tidak suka dengan pelajaran yang ada kaitannya dengan hitung-hitungan. Dari awal pikirannya tuh kompasnya atau settingannya itu sudah sangat menolak begitu. Depends dengan hitungan. Jadi dia merasa bahwa saya enggak mampu deh, hitung-hitungan tuh berat. Hitung-hitungan tuh saya tidak suka sekali. Nah, dari kata-kata itu saja dia sudah mengarahkan kompasnya, kompas pikirannya pada hal yang apa tuh? Negatif kan?
1: Iya, benar.
0: Negatif. Nah, maka ketika masuk di dalam kelas dan mendapati guru matematikanya misalnya, bagaimana perasaannya?
1: Deg-degan, pasti cemas,
0: campur aduk kan?
1: Iya, benar.
0: Antara takut, khawatir, dan bayangannya yang ngeri-ngeri semua. Maksudnya, aduh, bahaya nih kalau saya disuruh maju mengerjakan soal di depan tulis. Dan tahu tidak apa yang terjadi? Apa yang dia takutkan, dia setting dalam pikirannya, dan luar biasanya pada saat itu ditunjuk pula dia maju ke depan untuk mengerjakan soal. Nah, pernah enggak berada di situasi seperti ini?
1: Pernah, Kak.
0: Nah, biasanya pernah ya?
1: Pernah.
0: Yang kita takutkan justru terjadi.
1: Iya, benar.
0: Nah, teori neuroscience modern ini mengatakan sebenarnya pikiran tuh kompas. Jadi kalau kompas kita arahkan ke arah yang paling sering kita pikirkan, maka sebenarnya itu yang terjadi. Okay. Dan jangan heran, apa yang kalian takuti itulah yang terjadi. So, bagaimana untuk menghindari itu? Maka kompasnya nanti ada yang bertanya, bisa nggak kita merubahnya? Bisa. Kompasnya bisa kita arahkan ke hal-hal yang kita inginkan.
1: Okay.
0: Hal yang positif. Misalnya, saya lemah di bidang hitungan. Tapi saya merubah kata-katanya, afirmasi kalimatnya menjadi, saya memang agak sulit memahami hitungan. Tapi kalau saya berjuang, berlatih, dan mempelajari rumus-rumusnya, saya bisa. Terus, visualisasinya atau bayangannya, dia nanti masuk ke kelas, mendapati guru matematikanya dalam kondisi rileks.
1: Okay.
0: Dan gurunya tersenyum, kemudian suasana yang dibangun juga positif, dan akhirnya proses belajar yang terjadi atau tindakan yang terjadi adalah pelajaran matematika berjalan dengan smooth, lancar, santai. Itu juga sering terjadi.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah pikiran itu adalah kompas batin. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, sebenarnya arahkan saja tuh kompasnya ke hal-hal yang kalian inginkan. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya, teman pro 2 ya, diwakili oleh Yayan.
1: Iya,
0: bisa
1: berarti,
0: ditangkap ya.
1: Berarti semacam maksudnya sugesti itu ya, Kak.
0: Iya, jadi kesimpulan sementaranya adalah seperti ini. Kalau kompasnya diarahkan atau difokuskan pada hal positif dan penuh harapan, maka pelan-pelan jalan menuju tujuan yang kita inginkan tuh bisa berjalan.

0: ringan dan mulus.
1: Iya.
0: Itu.
1: Baik. Wah.
0: Jadi sebenarnya pikiran itu bisa kita kendalikan.
1: Benar. Nah,
0: bisa kita kendalikan. Persoalannya adalah kita tuh suka sebaliknya.
1: Nah, itu dia. Ya.
0: Kita mau A tapi kita memikirkan B.
1: Iya.
0: Nah, ini tidak sinkron. Tidak sinkron. Karena kalau orang berpikiran negatif dan penuh keraguan, maka halangannya banyak.
1: Iya.
0: Banyak halangan yang kita temukan dan kita kan terjebak dalam lingkaran yang susah keluarnya. Karena semuanya riweh, otaknya jadi kacau, seperti itu. Nah, jadi mungkin sampai di detik ini 18.32 ya, teman Pro 2 mungkin sudah bisa menangkap sedikit maksud yang saya bahas di sini, bahwa ternyata kekuatan pikiran itu bisa kita kelola dan bisa kita optimalkan menjadi kekuatan kita.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi jangan pernah berpikir apa yang kalian tidak sukai, tapi balik, pikirkanlah apa yang kalian ingin terjadi atau ingin wujudkan.
1: Iya, pokoknya
0: seperti
1: harus
0: itu, teman,
1: berpikir yang positif terus ya, Kak Titi ya.
0: Iya, jadi kalau kompasnya negatif ya sudah, dia akan masuk semua hal-hal negatif akan ditarik.
1: Okay,
0: begitu pun sebaliknya.
1: Iya.
0: Kalau kalian memasukkan asupan informasi, asupan pesan positif, maka yang muncul juga adalah asupan positif. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Kita jeda dulu, Kak Titi, untuk lintas nada ya.
0: Oke.
1: Iya, dan juga kita mengajak teman-teman perdua untuk bergabung. Yang mau bertanya boleh langsung aja WhatsApp di 0821-8830908 ya, atau via live di TikToknya RRI Kendari. Kamu bisa join dan juga komen-komen di situ. Mau tanya apa nih sama Kak Titi soal topik kita malam hari ini tentang kekuatan. Temukan versi terbaikmu melalui kekuatan pikiran. Kita kembali saat lagi, teman perdua. Tetap bersama di Perdua, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time,
2: story in radio.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sharing time malam hari ini ya. Kita membahas soal kekuatan pikiran teman Pro 2 yang ternyata bisa mempengaruhi banyak hal. Masih barengan sama Yayan dan juga Kak Titi tentunya ya. Kak Titi?
5: Iya, betul sekali.
4: Iya, baik. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh langsung aja join di live TikTok kita ya, di RR Kendari atau via WhatsApp di 0821-8830-908. Oke, baik.
5: Suaranya putus-putus nih, Yayan.
4: Oh, suara saya putus-putus.
5: Sorry.
4: Ya? Oke.
5: Agak putus-putus.
4: Oke, kalau sekarang gimana Kak Titi?
5: Gimana?
4: Apakah sudah jelas?
5: Nah, ini lumayan bagus.
4: Oke.
5: Suara saya ini ya, clear ya?
4: Iya, clear Kak, aman.
5: Oh iya, berarti suara Yayan yang sering ini. Tapi saya bisa menangkap kok.
4: Iya,
5: kita
4: baik.
5: Lanjut ya.
4: Iya, kita lanjut lagi Kak Titi. Dan tadi seperti disinggung di awal sama Kak Titi, kalau kekuatan pikiran itu sebenarnya luar biasa sekali ya. Apa yang kita pikirkan, pasti itu yang terjadi. Makanya jangan terlalu sering berpikir yang negatif ya, teman Pro 2. Iya, Kak Titi.
5: Iya.
4: Halo Kak Titi.
5: Iya.
4: Iya, baik.
5: Oke. Okay.
4: Kak Titi, suara saya sudah terdengar dengan jelas?
5: Iya, saya dengarnya di TikTok aja ya.
4: Oh,
5: karena
4: iya.
5: Di telepon agak iya. Iya.
4: Oke. Iya, baik Kak Titi. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya Kak Titi ya, soal pikiran negatif yang memang kadang tuh kita tidak selalu inginkan untuk datang di pikiran kita gitu. Tapi kadang pikiran
5: betul.
4: Negatif ini tuh rasanya lebih mudah muncul gitu Kak Titi dibandingkan pikiran yang positif.
5: Iya, jadi memang kita harus berhati-hati ya, bahwa malam ini kita sudah menyadari bahwa ternyata pikiran itu hebatnya luar biasa kalau kita mampu mengelolanya ya. Jadi kamu harus mulai bisa mengendalikan pikiran. Jadi jangan biarkan tuh pikiran liarnya bergerilya di bawah sadar. Itu kata-kata kayak gini, atau saya tidak bisa, saya tidak cukup pintar seperti kamu, saya pasti gagal. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, kalau bisa, kalian hilangkan deh dari pikiran, ya.
4: Iya.
5: Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi perasaan kamu sendiri. Jadi, dari awal kalau sudah ada keyakinan bahwa, ya saya nggak bisa deh, pasti nggak bisa hasilnya, karena feeling kamu akan mengikuti, perasaan kamu akan mengikuti, dan akhirnya, tindakan kamu pun jadi malas-malasan, tidak ada keinginan belajar, tidak ada keinginan upgrade diri, tidak ada keinginan untuk mengembangkan skill, karena dari awal sudah skeptis, sudah pesimis seperti itu. Nah, jadi coba deh kamu rubah semuanya, rubah kompasnya, rubah ininya. Rubah apalagi kebiasaannya. Nah, saya mau kasih ada ilustrasi nih ya teman Pro 2. Mungkin kalian pernah mendengar ada istilah dalam dunia medis tuh namanya placebo. Placebo, ada kan pernah dengar ya itu. Nah, ini semacam contoh kasus di mana kekuatan pikiran itu bisa kita buktikan ya. Di zaman dahulu kala itu ya, ada percobaan yang dilakukan oleh ahli kesehatan. Ada pasien yang diberi obat palsu.
4: Ya,
5: diberi obat palsu, kemudian ternyata obat palsu ini menunjukkan perbaikan kesehatannya jadi membaik begitu. Kenapa bisa? Padahal ini percobaan ya. Apakah obat palsu ini bisa membuat perubahan dengan kekuatan pikiran. Dan memang ternyata kondisinya membaik karena mereka percaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan.
4: Oke,
5: nah, ada kata percaya, trust ya, keyakinan, trust, obat itu manjur. Ini yang dipengaruhi apanya? Cara pandangnya. Cara pandangnya bahwa obat ini manjur, obat ini top, obat ini obat paten, dan obat ini bisa menyembuhkan. Berarti ada keyakinan kan di sana? Nah itu.
4: Benar.
5: Ada harapan untuk hidup. Dan akhirnya mereka sembuh. Nah, padahal itu obat palsu. Apa yang ingin saya jelaskan dari percobaan ini adalah ternyata ketika ketika kita percaya, yakin, dan punya harapan, maka pikiran kita mampu memicu reaksi tubuh untuk positif. Begitu.
4: Iya.
5: Dan akhirnya terjadi nyata sembuh.
4: Iya, iya ya. Kak. Iya benar.
5: Jadi jangan heran banyak orang yang dikasih obat atau apapun, misalnya minum ramuan ini, minum ramuan itu, sebenarnya pengaruhnya tidak begitu dahsyat, tapi karena ada keyakinan, ada harapan, pikirnya apa? Dia sembuh berkat keyakinan pikirannya.
4: Iya,
5: pikirannya
4: benar.
5: Meyakini
4: iya,
5: bahwa
4: betul,
5: ya benar obat ini manjur.
4: Iya, betul.
5: Nah, dari percobaan ini kita jadi yakin bahwa pikiran itu bukan hanya wacana, tapi dia bisa menggerakkan tubuh kita dan mempengaruhi suasana hati kita yang akhirnya nanti reaksinya nyata. Gitu ya.
4: Benar.
5: Jadi kalau dari awal-awal kalian sudah putus asa, kehilangan harapan, tidak punya semangat, ya tubuh juga jadi lemah. Ya kan? Lemah. Dan akhirnya yang terjadi kalian sakit. Tidak punya keinginan untuk hidup, tidak punya keinginan untuk bangkit. Karena apa? Pikirannya sudah negatif duluan. Seperti itu teman-teman. Jadi bahaya sekali kalau pikiran ini tidak dikelola dengan baik.
4: Nah Kak Titi, kalau misalkan kita bicara soal trauma, apakah itu ada kaitannya juga dengan kekuatan pikiran Kak Titi?
5: Trauma?
4: Iya.
5: Trauma ya, iya. Jadi sebenarnya itu lagi, trauma itu kan adalah pengalaman emosional ya yang kita lalui, yang pernah kita lalui, di mana ada yang sangat-sangat dahsyat sekali yang kadang-kadang tidak mampu kita kelola dengan baik kan, gitu. Nah, sebenarnya trauma ini kan ada beberapa level. Kalau traumanya sudah sangat berat, memang harus membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti terapi, psikolog, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya trauma yang kita hadapi itu masih kategorinya, levelnya masih sedang, ya, tidak, bukan hal yang memang sangat-sangat kritis, seperti itu, kita bisa belajar kok untuk mengelola trauma itu.
4: Okay.
5: Ya, yang harus kita lakukan adalah dengan memberi pikiran kita nih, asupannya lagi nih yang kita harus perhatikan, ya. Pertanyaannya begini, coba tanyakan diri kita sendiri, apakah kita mau berada di dalam lingkaran trauma itu untuk selamanya, gitu. Apakah kita mau membiarkan diri kita berada di lingkaran trauma itu yang akan membebani mental kita dan membuat kesehatan kita terganggu? Itu yang harus kita pertanyakan, ya. Tapi bagi orang-orang yang ingin merubah kehidupannya, ingin move on seperti itu untuk memperbaiki perasaan dan jiwanya, mentalnya, biasanya mereka akan mengelola trauma itu dengan baik. Ya, dengan cara apa? Mereframing lagi. Apa ya, mereframing itu mendesain ulang pikirannya. Ya, mendesain ulang pikirannya. kalau yang kemarin-kemarin itu misalnya melukai hatinya, melukai jiwanya, mereka akan berbicara dengan dirinya sendiri, menanyakan apakah saya wajar, apakah saya rela hidup saya berada di bawah bayang-bayang trauma, ataukah saya harus merubah diri saya menjadi orang yang lebih optimis, menjadi manusia baru seperti itu.
4: Kan? Yeah, berarti,
5: nah, kembali lagi sebenarnya untuk memasukkan asupan pesan di dalam pikiran kita. Kembali ke tujuan hidup kita itu sebenarnya apa? Ketika trauma itu bisa kita kelola dengan baik, maka kita akan mereframing lagi, meredesain lagi sistem otak kita, ya. Dan kabar baiknya begini, teman Pro 2. Ternyata otak manusia itu menurut ahli neuroscience tadi, ya, itu dia lentur ya. Dia berupa apa ya, kayak plastisin gitu ya, lentur. Nah, kenapa dikatakan lentur? Karena dia ternyata pikiran ini bukan hal yang apa yang statis, tapi lentur. Jadi sebenarnya bisa kita kelola, kita reframing lagi, kita mau jadi apa, mau seperti apa, itu bisa kita desain kembali. Jadi saraf-sarafnya itu membuat struktur jaringan baru, begitu. Ya, saya kurang tahu bahasa medisnya dan secara psikologisnya istilahnya apa, tapi kita meredesain lagi struktur saraf otak kita menjadi hal yang baru, sehingga kita ada kata-kata muncul sebagai manusia baru. Karena kita mereframing. Kalau yang tadinya kita adalah orang yang penakut, tidak percaya diri, sulit untuk mengeluarkan potensi, kita reframing lagi, kita desain lagi pikiran kita dengan struktur baru, supaya kita menjadi manusia baru dengan versi terbaik kita. Dengan cara apa? Merubah kata-kata. Nah, teman Pro 2, ada dua hal yang bisa kalian lakukan untuk mereframing kembali struktur otak, apa, struktur pikiran kita.
4: Iya, apa tuh, Kak?
5: Karena ingat yang pertama tadi apa? Pikiran itu adalah kompas, ya kan? Yang pertama, pikiran itu adalah kompas. Yang kedua, diri kita sendiri ini adalah arsitek. Arsitek kehidupan. Oke, teman berdua dicatat dengan baik, yaitu ya, pikiran kamu adalah kompas hidup. Kemudian diri kamu itu adalah arsitek hidupmu, gitu. Nah, kalau kalian adalah arsitek dan otak ini sifatnya lentur, lentur maksudnya, bisa kita kelola ternyata dengan cara apa? Melatihnya. Cara latihnya bagaimana? Cara melatihnya adalah coba kalian mulai belajar untuk hidup secara nyata, mindful, mindfulness life, mindful living, hidup penuh kesadaran dari hal-hal yang kecil. Contoh seperti ini, ketika kalian dalam kondisi trauma tadi, misalnya ada hal-hal yang menyakitkan sekali, bikin kalian sedih sekali, bikin kalian terpuruk sekali, coba di-reframing lagi, di-redesign lagi, dengan cara menghadirkan diri kamu, dialog dengan diri sendiri, secara nyata, secara betul-betul. Jadi, introspeksi diri mungkin ya, seperti itu, terus kita berbicara dengan diri sendiri, tapi menghadirkan betul-betul hati kita sepenuhnya, jangan ala-ala refleksi, tuh saya mau refleksi dulu deh, tapi pegang HP, balas-balas chatting, nggak bisa. Jadi yang namanya mindfulness adalah hadir secara utuh. Kalau kalian lagi mereview diri, merefleksi diri, ya jangan ada gangguan. Betul-betul pikirannya disatukan di satu titik, seperti itu.
4: Fokus ke diri sendiri dulu.
5: Coba latihan dulu deh. Misalnya ada kata-kata kayak tadi, saya memang lahir dari keluarga tidak mampu. Coba di-reframing lagi kembali kata-kata itu, bikin afirmasi baru, kata-kata positif. Saya memang lahir dari keluarga tidak mampu. Tapi dengan perjuangan yang saya lakukan hari ini, saya yakin dengan banyak latihan, banyak berusaha, saya yakin saya mampu kok. Yeah. Nah, itu yang dimaksud dengan afirmasi. Hmm. Kata-kata positif kita masukkan ke dalam pikiran kita, teman Bro 2. Yeah, jadi, pertama dulu ya, mindfulness. Hmm. Kemudian kedua, afirmasi kata-kata positif.
4: Iya.
5: Gantikan tadi, saya memang diciptakan selalu gagal. Hmm. Saya memang tidak secerdas kamu. Saya memang tidak sehebat kamu. Ganti kalimatnya menjadi, kamu memang cerdas, hebat, dan saya yakin kalau saya belajar dan giat seperti kamu, saya pasti bisa.
4: Nah,
5: afirmasi kalimat begitu yang dibutuhkan untuk meredesain pikiran kamu. Itu teman Pro 2.
4: Iya, berarti memang semuanya tuh balik lagi ke diri sendiri, apakah kita mau berubah atau tidak nih. Karena jangan sampai nih dirinya sendiri yang gak mau berubah dulu.
5: Iya, jadi sebenarnya kan tadi ada kata kuncinya ya. Diri kita ini adalah arsitek hidup kita sendiri. Jadi kalau kita mau ibarat arsitek rumah ya, arsitek desain bangunan, dia mau membuat rumah semegah apa, itu kan sudah ada gambarannya,
4: iya,
5: kan?
4: Betul.
5: Sudah ada gambar rumahnya, kan? Jadi, nah, sama manusia juga begitu. Dia mau jadi apa, mau versi terbaiknya seperti apa, itu sudah ada dalam pikiran dia.
4: Iya.
5: Sudah digambarkan dengan jelas seperti apa dia mau jadi, menjadi apa, bagaimana dia menyikapinya, dan bagaimana tindakannya agar dia bisa mencapai apa yang sudah dia gambarkan dalam pikirannya.
4: Oke, gitu. Baik. Oke, Kak Titi, kita jeda lagi ya. Dan juga bagi teman-teman produser yang sudah bergabung di live TikTok, silakan yang mau bertanya langsung komen-komen aja atau di via WhatsApp di 0821-8830-908. Kita kembali saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sharing time, masih barengan sama Yayan dan juga Kak Titi ya. Kita masih ngomongin soal topik sharing time malam hari ini teman Pro 2 ya, bagaimana kita bisa menemukan versi terbaik kita melalui kekuatan pikiran. Ya, baik Kak Titi.
4: Iya.
3: Iya, kita lanjut lagi ya Kak Titi ya.
4: Yeah.
3: Iya, kita berbicara soal versi terbaik Kak Titi. Kadang tuh ketika kita sudah mulai fokus dalam hidup kita sama diri kita, kadang ada hal-hal yang mungkin menjadi distraksi juga, yang akhirnya fokus kita mulai terbagi-bagi gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Titi biar fokus kita tuh tidak mudah teralihkan dengan cepat?
4: Iya, jadi begini ya, namanya manusia tuh godaannya, tantangannya banyak.
3: Betul.
4: Apalagi di dunia digital yang serba cepat seperti sekarang ya. Anak-anak Gen Z, remaja-remaja, hidupnya sepertinya berada di bawah tekanan semua ya. Ada kompetisi, ada tekanan-tekanan, tantangan, rintangan. Sebenarnya itu adalah emosi-emosi yang memang harus ada di dalam diri manusia. Kita tidak mampu menghindari itu. Itu pasti ada. Yang harus kita lakukan adalah bukan lari dari distraction itu atau gangguan-gangguan itu, tapi kita justru melatih diri kita, ya, melatih diri kita dengan cara tadi mindfulness, yaitu melatih untuk menerima apa yang ada, ya, yang apa yang kita sedang jalani, termasuk ketika kita gagal, terus kita mulai bangkit lagi. Karena kita paham bahwa gagal dan bangkit itu adalah dua sisi mata uang. Ketika kita gagal dan kita terpuruk, kemudian kita membiarkan pikiran kita menguasai diri bahwa itu adalah akhir dari segalanya, ya, apa yang akan kita dapatkan ya kegagalan. Tapi kalau kita paham bahwa keterbatasan kita memang ada dan rintangan itu harus kita lalui dengan cara berjuang, melatih, kemudian mengembangkan diri dan terus mengasah skill, lama-lama kita akan paham bahwa oh iya ya, hidup ini memang harus dijalani secara berproses. Karena kalau hidupnya tanpa proses itu tidak ada indahnya sama sekali. Nanti nggak lucu kalau ditanya, apa yang boleh nggak cerita kisah kesuksesan kamu sampai kamu berada di titikmu hari ini, sampai kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu. Terus yang dijawab begini, saya juga tidak tahu ya, tiba-tiba saja saya sukses. Kan nggak lucu teman-teman juga ya, nggak ada ceritanya. Ya, tapi kalau kita bercerita bahwa benar, saya pernah melalui jalan berliku, saya pernah gagal, tapi saya bangkit lagi. Karena saya punya keyakinan, di setiap gagal pasti ada keberhasilan. Asalkan kita mau berlatih, lebih mengembangkan skill kita, dan mau bersusah payah untuk berjuang. Ya. Nah, kita bisa belajar dari filosofi tanaman bambu. Bagus nih filosofi bambu. Kita kan sering lihat ya, bambu itu kalau diterpa angin sekencang apapun, dia hanya pasti bergoyang, ya kan? Kenapa? Karena dia lentur. Dia bergoyang ketika ditiup angin. Tapi dia tidak mudah patah. Tidak seperti pohon-pohon yang lain, begitu ada angin langsung rubuh, langsung patah dahannya. Bambu itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena proses kehidupan bambu itu lama. Ya, untuk menancap ke dalam saja akar-akarnya tuh butuh bertahun-tahun untuk menguatkan tancapan akarnya. Tapi ketika mereka sudah meninggi, itu ada angin ribut sekalipun, dia hanya bergoyang, dia tidak mudah patah. Nah, filosofi bambu ini juga bisa dipakai bahwa memang kita tuh apa ya, harus kuat ya, harus kuat, terus pikiran kita juga harus diasah. Kalau yang tadinya lebih banyak asupan negatif yang masuk di pikiran, coba kita kurang-kurangi dengan afirmasi, kata-kata baik, kata-kata positif, pergaulan kita juga kita perbaiki. Saya yakin ya, ketika kita memperbaiki circle kita, circle di mana kata-kata baik lebih banyak yang kita dengar, itu justru akan menguatkan afirmasi positif yang masuk di pikiran kita.
3: Iya.
4: Sebaliknya, ketika kita membiarkan diri kita ini berada di dalam jebakan circle negatif, maka kita pun akan menjadi orang seperti itu.
3: Iya.
4: Jadi perlu diperhatikan teman perdua, apa yang kita asup, mulai dari yang kita pikirkan, kita lihat, kita baca, kita dengar, haruslah hal-hal yang membangun, yang menginspirasi. Supaya apa? Kita terlatih. Terlatih untuk hanya memasukkan hal-hal positif dalam pikiran.
3: Iya.
4: Tapi kalau apa yang kita dengar tidak disaring dan itu isinya negatif semua, ya sudah, kita akan menjadi versi terburuk yang kita punya. Seperti itu, teman
3: perdua. Iya, dan memang kekuatan pikiran itu sebenarnya luar biasa sekali ya. Dan mungkin Kak Titi ada tidak kebiasaan yang sebaiknya kita kurangi gitu, biar pikiran kita tuh lebih tenang?
4: Iya, ada, sangat-sangat ada ya. Jadi biasanya begini, saya selalu mencoba untuk melatih diri dan juga melatih orang-orang di sekitar saya untuk coba deh, ketika ada pikiran negatif yang muncul, coba alihkan, ganti, diganti ya. Itu tadi, masih ingat tadi, di-reframing, di-redesign lagi ya. Kalau ada hal-hal yang negatif, coba kita ganti menjadi positif. Supaya apa? Ini pikiran kita tuh terbiasa, nyaman berada di hal-hal yang positif saja.
3: Iya.
4: Makanya ketika ada orang yang bercerita negatif terus, auranya negatif terus, vibes-nya begitu ketemu, dari wajah saja sudah menggambarkan ketidaksanggupan untuk hidup.
3: Iya, energinya, energi negatifnya
4: itu
3: jadi tertular.
4: Kita. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita hindari yang begitu. Kita kurang-kurangi, kita jaga jarak. Ya, jaga jarak dengan orang-orang yang menebarkan frekuensi atau energi buruk, energi negatif. Kenapa? Karena energi itu menular, teman perdua. Energi negatif akan dengan mudah hinggap di dalam bawah sadar kita.
3: Iya.
4: Ya, dan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Maka jangan heran ada teman misalnya waktu SMP, waktu SMA kita bersama kan. Terus orangnya kayaknya bukan versi terbaiknya deh waktu itu. Tapi ketika kita ketemu lagi setelah dia lulus kuliah, nah ini versinya berbeda. Kok bagus sekali, karakternya berubah, pola pikirnya berubah. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah dia menyadari bahwa selama itu dia berada di dalam lingkaran yang salah, di dalam circle yang salah. Dan dia sadar, akhirnya dia pindah ke dalam circle yang lebih membangun, lebih inspiratif, dan lebih mengembangkan karakternya. Dan memang itu mempengaruhi sekali. Jadi tidak salah nih kata-kata bijak yang mengatakan, siapa Anda hari ini adalah cerminan dengan siapa Anda bergaul 5 tahun yang lalu, buku apa yang Anda baca kemarin, dan apa yang sering Anda lihat dan tonton. Maka perhatikan yang Anda tonton hari ini. Kalau yang Anda tonton adalah hal negatif terus, ya sudah, itulah yang terjadi 5 tahun mendatang.
3: Iya,
4: kalau yang Anda baca adalah hal-hal yang negatif, ya seperti itulah Anda nantinya versinya. Kalau Anda berada di circle yang merendahkan, pesimis, tidak punya harapan, ya itulah kita nanti gambaran kita di kemudian hari. Maka penting hari ini kita mulai lagi merenung, teman pengedua, tolong merenung. Apa sih tujuan hidup saya? Apa sih tujuan saya bersekolah? Apa sih tujuan saya sampai merantau, meninggalkan orang tua misalnya? Harus ada, ada tujuannya.
3: Yeah.
4: Karena apa? Dari tujuan itu, kemudian masukkan pikiran-pikiran positif, dan kemudian kendalikan dia, kelola dia dengan baik, dan buatlah circle kehidupan kita itu lebih sehat. Karena apa? Kesehatan pikiran mempengaruhi kesehatan mental.
3: Iya.
4: Kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi intinya kembali lagi ke awal, bahwa pikiran itu kompas. Mau jadi apa kita hari ini, perbaiki kemudian. Mau jadi apa kita nanti, harus dikelola mulai hari ini.
3: Iya, iya, baik. Oke, Kak Titi, boleh sekalian closing statement-nya, Kak Titi, dan mungkin ada yang mau disapa malam hari ini yang lagi mendengarkan.
4: Iya, nah, teman pro 2, cobalah membiasakan diri untuk memperbaiki pola pikir kita, ya. Latih pikiran tuh harus dilatih, seperti kita melatih berbicara, seperti kita melatih diri kita menggunakan komputer, seperti itu. Semakin kita terbiasa, maka akan tumbuh budaya, dan budaya itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kemudian pesan saya adalah, kita ini ya bukan hanya berdaya karena mampu mengendalikan pikiran, tapi ketika kita mampu mengendalikan pikiran, kita bisa juga mengubah kehidupan kita sehari-hari yang tadinya negatif menjadi penuh warna, menjadi bermakna dan penuh dengan harapan.
3: Iya.
4: Oleh karena itu, teman pro 2, tidak ada kata lain selain latihan, latihan, latihan. Karena latihan akan membuat kita menjadi expert, menjadi ahli di bidangnya. Semakin banyak kamu latihan berpikiran positif, maka semakin positif pikiran kamu, dan semakin positif juga hidup kamu di kemudian hari.
3: Okay,
4: ya?
3: Baik.
4: Oke, sebelum berakhir, mau sapa dulu nih teman pro 2 yang dari tadi sudah stay tune nih.
3: Iya, iya Kak.
4: Ada Fahmi, terus ada Aiman juga sama ibunya. Wah, seru sekali nih anak dan ibu mendengarkan acara ini, luar biasa.
3: Terima kasih.
4: Terus luar biasa. Kemudian ada siapa ini? Stilmi juga. Terus ada Naura, ada Irfan Malaciano, ada Terin, ada Mama Ratih, Fitri, Lita. Pokoknya banyak nih ya yang mendengar. Dan kita ada owner bakso Jawa Jateng Tang Tunggala.
3: Oh, iya.
4: Ya. Pokoknya ini yang suka dengar kita ya setiap hari Rabu. Semoga malam ini kita bisa mengelola pikiran kita, meredesain lagi, menjadi lebih positif, dan menjadikan kita keluar dengan versi terbaik kita. Pikiran kita kelola dengan baik.
3: Okay,
4: thank you so much, Yayan.
3: Terima kasih
4: juga
3: Titi.
4: Semuanya. Semoga kita menjadi manusia-manusia hebat yang positif, dan terus berlatih menjadi orang-orang yang bermakna dan penuh harapan. Selamat malam.
3: Selamat antusias. Selamat beristirahat, Kak Titi. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih ya.
3: Iya.
4: Selamat bertugas.
3: Iya, baik. Luar biasa sekali teman pro 2 obrolan kita malam ini ya. Dan ternyata memang menemukan versi terbaik diri kita itu bukan berarti jadi orang lain, tapi belajar mengenali diri sendiri, mengelola pikiran, dan terus bertumbuh sedikit demi sedikit. Semoga obrolan Yen sama Kak Titi malam hari ini juga bisa menjadi bekal ya, dan juga inspirasi bagi teman pro 2 untuk bisa dikembangkan dan bisa percaya lagi sama dirinya sendiri. Oke teman pro 2, perjalanan jaga malam masih berlanjut sampai di jam 12 malam barengan sama Yayan. So pastikan kamu stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin sejengkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Merasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

itu seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu, menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu, dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini, tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

Kadang jatuh hati itu tidak selalu soal wajah atau penampilan. Kadang jatuh hati dengan diam-diam lewat kata-kata yang mereka ucapkan, atau cara mereka memandang dunia yang bikin kita ingin selalu belajar dari mereka. Kamu tidak sadar awalnya, hanya ngobrol ringan, berbagi ide, atau mendengar mereka bicara tentang sesuatu yang penting bagi mereka. Dan perlahan, kamu mulai kagum. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena cara mereka berpikir itu jujur, tulus, dan bikin kamu terinspirasi. Setiap kata mereka terasa berarti. Bukan yang manis dibuat-buat, tapi yang nyata, yang bikin kamu merasa nyaman. Dan kadang tersadar, kamu ingin selalu ada di dekat mereka. Jatuh hati karena pikiran dan tutur kata itu aneh, tapi indah. Karena kamu gak cuma kagum, tapi juga belajar. Menjadi versi diri sendiri yang lebih baik, hanya karena ingin layak berada di dekat mereka. Dan yang paling menyenangkan, jatuh hati jenis ini tuh tidak buru-buru. Dia datang pelan, tapi meninggalkan jejak dalam yang bertahan lama. Bukan sekedar rasa suka yang fana, tapi rasa kagum yang bikin hati hangat, dan kadang diam-diam tersenyum sendiri saat mengingat tutur kata mereka. Malam ini kalau kamu pernah merasakannya, ingat, jatuh hati bukan selalu soal romansa. Kadang jatuh hati adalah belajar menghargai pikiran dan merasakan keindahan dari cara seseorang melihat dunia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Butterfly era bukan sekedar istilah. Ini tentang fase di mana kita mulai berubah menjadi versi diri sendiri yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, proses ini kadang terasa berat, penuh perjuangan, dan menuntut kesabaran. Tapi hasilnya indah. Setiap perubahan sekecil apapun meninggalkan jejak yang membuat kita lebih kuat. Di butterfly era, kita belajar melepaskan hal-hal yang sudah tidak cocok lagi. Belajar menghargai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Belajar untuk tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Fase ini juga mengajarkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa hidup selalu berubah dan perubahan itu tidak perlu ditakuti. Malah, saat kita bisa menerima prosesnya, kita akan menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Butterfly era bukan soal menjadi sempurna. Ini soal bertumbuh, berani, dan menghargai setiap langkah yang kita ambil. Seperti kupu-kupu yang menari pelan di udara, kita pun belajar menikmati setiap momen transformasi hidup kita. Malam ini, saat dunia mulai hening, ingatlah setiap fase sekecil apapun punya keindahannya sendiri. Dan kamu sedang berada di butterfly eramu sendiri.
1: Story in Radio. Feel small.

0: to what you use.
1: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: هم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Perdua yang senantiasa setia di program Perdua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 9 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi 9 Juli 2026. Mengawali siaran kita di pagi hari ini teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SH MAG dengan topik Selagi Masih Muda. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para pemuda dan pemudi Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat dan potensi yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat tubuh masih kuat, pikiran masih jernih dan semangat masih membara-bara, inilah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika kita memilih untuk sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama kita dan juga masyarakat. Namun sungguh menyedihkan melihat sebagian pemuda hari ini yang terbuai dalam kelalaian. Mereka menghabiskan waktu berharga mereka dalam permainan yang sia-sia, pergaulan yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Mereka lupa bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Nanti di hari tua, ketika tubuh sudah lemah dan tenaga sudah berkurang, penyesalan pun datang menghampiri. Ingatlah, ketika seseorang telah mencapai usia balig yang ditandai dengan mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Namun, jika tanda ini tidak muncul, maka usia balig dimulai ketika seseorang mencapai umur 15 tahun. Seorang anak, jika telah mencapai usia 15 tahun, ia sudah mempertanggungjawabkan sendiri semua amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu salat yang ia tinggalkan, perbuatan zalim yang ia lakukan, harta haram yang ia ambil, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahai pemuda dan pemudi, sadarlah. Jangan biarkan setan memperdaya dengan godaan duniawi yang sementara. Setiap langkah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka mari kita jadikan masa muda ini sebagai investasi terbaik. Investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Mulailah dengan memperbaiki sholat 5 waktu, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang soleh, dan aktif dalam kegiatan dakwah maupun sosial. Ingatlah, tidak ada yang menjamin kita akan mencapai usia tua. maka manfaatkanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, dan isi masa muda dengan ketaatan sebelum datang masa tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Pro 2 and jazz music. Terbaik. Pro 2.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isenia. Kita ke informasi yang pertama, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kendari kembali mengarahkan seluruh ASN dan P3K untuk mengikuti kerja bakti sebagai bagian dari upaya penataan lingkungan dan menciptakan wajah kota yang bersih, rapi, dan nyaman. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan pemerintah Kota Kendari melalui sekretariat daerah yang menginstruksikan seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk melanjutkan pembersihan serta pengecatan di wilayah kerja masing-masing. Selama pelaksanaan kegiatan, apel pagi ditiadakan agar seluruh personel dapat langsung menuju lokasi yang telah ditetapkan. Di lingkungan Satpol PP Kota Kendari, seluruh ASN dan P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu yang bertugas pada Sekretariat Bidang Linmas dan Binmas dikerahkan mengikuti kerja bakti yang dipimpin Sekretaris Satpol PP. Seluruh personil diminta hadir di Markas Komando sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah untuk melakukan absensi di lokasi sebelum melakukan kegiatan. Sementara itu, personel bidang ketertiban umum dan bidang penegakan peraturan daerah tetap menjalankan patroli rutin di wilayah sasaran guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama kegiatan berlangsung. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kendari, Maman Firmansyah, mengatakan kerja bakti merupakan bentuk komitmen seluruh jajaran dalam mendukung program pemerintah Kota Kendari untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Satpol PP Kota Kendari berharap budaya gotong royong terus tumbuh di lingkungan pemerintahan dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta keindahan kota. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Konawe, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe melaksanakan kunjungan lapangan ke Wawo Venture dan Delisa Resort di Kecamatan Lalongga, Sume Eto. Kegiatan ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe, Mudarman, serta diikuti oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, Kepala Bidang Destinasi Camat Lalongga Sume Eto, dan jajaran staf kecamatan. Kunjungan dilakukan untuk meninjau kondisi pengelolaan destinasi, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kepada wisatawan. Tim juga berdiskusi dengan pihak pengelola mengenai pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan, peluang investasi, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata. Hasil kunjungan menunjukkan bahwa Wawo Venture dan Delisa Resort memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Konawe. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Empat sineas Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Art and Science, organisasi yang setiap tahunnya memberikan penghargaan Oscar. Mereka adalah Amelia Hapsari, Kamil Andini, Retno Rati Dahmayanti, dan Yulia Evina Bara. Kabar ini disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia. Keanggotaan ini juga menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman sekaligus menandai peran sineas Indonesia di panggung sinema dunia. Adapun Amelia Hapsari dikenal sebagai sutradara dan produser film dokumenter dengan pengalaman panjang di berbagai bidang. Ia pun pernah berkarir sebagai jurnalis radio di Beijing hingga memimpin rumah produksi Nirlaba di Timor Leste. Nama Kamila Andini sudah lama dikenal lewat sejumlah karya yang mendapat perhatian internasional. Sutradara Kamila Andini ini melahirkan film seperti Laut Bercermin, Skala Niskala, Yuni, hingga Before Now and Then, serta serial Gadis Kretek. Film Yuni berhasil memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021. Sedangkan Retno Ratih Damayanti menjadi penata busana Indonesia pertama yang diundang bergabung dengan Akademi pada 2026. Namanya telah terlibat dalam sejumlah film besar Indonesia seperti Ayat-Ayat Cinta, Habibie dan Ainun, Bumi Manusia, Sugija, dan Kucumbu Tubuh Indahku. Ya, terakhir, Yulia Evina Bara melengkapi daftar sineas Indonesia yang bergabung dengan Akademi tahun ini. Produser ini dikenal melalui sejumlah film seperti Istirahatlah Kata-Kata, Hiruk Pikuk Si Alkisah, Autobiografi, Tiger Stripe, dan Tale of the Land. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sepada selamat pagi teman Pro 2. Ketemu dengan Vivi di pagi hari ini yang bakal temani kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kita bersama sepada hingga pukul 10 pagi nanti teman Pro 2. So, mengawali pagi hari ini, kita harus cari tahu dulu nih teman Pro 2, bagaimana sih perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Kamis 9 Juli 2026. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada hari ini didominasi cuaca cerah berawan. Meskipun begitu teman Pro 2, hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada beberapa waktu dalam sehari. Nah, di pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan, namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas ringan meluas ke wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Kendari, dan Bombana. Masyarakat di wilayah ini tentunya dihimbau untuk tetap membawa perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Next, teman Pro 2, pada malam hari nanti cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara kembali didominasi kondisi cerah berawan. Meskipun begitu, hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Konawe Utara. Sementara itu, pada dini hari cuaca umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kolaka Utara dan Kolaka Timur. BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara pada hari ini teman Pro 2 berkisar di antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 95%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca tanggal 9 Juli 2026 ini, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca karena tidak terdapat potensi kejadian cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi tetap ya, teman Pro 2, kita semua ini dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Tentunya sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. So far, buat Pro 2, gimana perakiran cuaca? Apakah sesuai dengan harapan kamu? Semoga apapun itu cuacanya di hari ini tidak menjadi hambatan penghalang dari aktivitas teman-teman Pro 2. Semoga semua aktivitasnya berjalan dengan lancar, Tuhan Pro 2. Dan pagi hari ini pastinya kita saran-saran bareng di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Human Produce, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Produce. Semoga kamu lagi dalam kondisi terbaik untuk memulai hari ini ya, teman Produce. Semoga hari ini dimulai dengan energi yang positif dan penuh semangat. Pernah tidak sih kamu ketika baru bangun pagi ya, tapi rasanya wah masih berat nih. Mungkin di pagi ini kamu merasakan seperti

seperti itu, teman Pro 2, berat untuk memulai aktivitas. Moodnya belum siap, pikiran masih kemana-mana. Nah, ini ada cara nih, cara simple untuk kamu membantu kamu tuh seperti reset ya. Reset energi di pagi hari. Namanya adalah Morning Mirror Smile. Yes, sesuai namanya. Ini adalah kebiasaan sederhana nih teman Pro 2. Kamu berdiri di depan cermin, menatap diri kamu sendiri, lalu tersenyum. Yes, kamu gak kenapa-napa kok. Cuma senyumin diri aja. But it's okay ya teman Pro 2. Tapi ini bukan sekedar senyum saja. Ini bagian dari afirmasi diri atau self love ya teman Pro 2. Jadi tuh kamu benar-benar, wah, kamu melihat diri sendiri dan mulai membangun deh hubungan yang lebih sehat dengan diri kamu. Menurut info nih teman Pro 2, ritual ini tuh bisa bantu menyembuhkan luka emosional, meningkatkan rasa percaya diri, bahkan buat kamu lebih nyaman dengan diri sendiri. Menariknya lagi, di awal kamu mungkin bakal merasa canggung kayak, ih apa sih bicara sama diri sendiri di cermin. Tapi di situ prosesnya dimulai nih, karena rasa tidak nyaman itu bisa jadi tanda kalau selama ini kita terlalu keras sama diri sendiri. Dan kabar baiknya, kalau dilakukan secara rutin, tentunya kebiasaan ini tuh bisa bantu meningkatkan self-esteem kamu, mengurangi kecemasan juga, sampai mengubah pola pikir negatif jadi lebih positif. Jadi dari hal kecil di depan cermin ya teman Pro 2, ternyata itu bisa berdampak besar untuk mental kita di sepanjang hari. So teman Pro 2, bagaimana sih cara melakukan morning mirror smile ini dengan benar? Apakah kita sisa berdiri aja depan cermin terus tersenyum gitu aja? Tentunya teman Pro 2 ada cara terbaik untuk melakukannya biar manfaatnya terasa juga dan bisa kamu jadikan rutinitas. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Di next segment Vivi bakal bahas itu.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Morning Mirror Smile. Bagaimana sih cara melakukannya? Tenang, ini sangat simpel, teman Pro 2. Kamu hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit. 5 menit sepertinya cukup deh ya, teman Pro 2, setiap paginya. Jadi pertama, kamu cari waktu yang tenang nih. Bisa setelah bangun tidur sebelum mulai aktivitas, agar kamu benar-benar fokus ke diri kamu sendiri. Kedua, berdiri di depan cermin dan tatap mata kamu sendiri nih, teman Pro 2. Tarik napas pelan, hembuskan, buat tubuh kamu relax, teman Pro 2. Lalu yang ketiga, senyum. Tapi ingat nih, senyumnya yang tulus ya, bukan dibuat-buat, bukan yang dipaksakan, tapi yang penuh penerimaan. Setelah itu kamu bisa mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi yang positif, teman Pro 2. Misalnya, aku pantas bahagia hari ini, aku bisa sukses hari ini. Seperti itu ya, teman Pro 2. Ucapan-ucapan seperti ini itu tentunya sangat penting, karena menurut penelitian, afirmasi positif itu bisa membantu otak membentuk pola pikir baru yang lebih sehat dan juga menurunkan stres. Terakhir, tutup dengan rasa syukur sederhana saja nih, teman Pro 2, seperti terima kasih ya sudah berjuang sampai hari ini, terima kasih sudah bangun pagi hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tersenyum ke diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu lakukan rutin nih, teman Pro 2, tentunya banyak manfaat yang bisa kamu rasakan. Mulai dari lebih tenang menghadapi tekanan, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, sampai emosi yang lebih stabil. Jadi, teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk ya menyemangati orang lain, tapi lupa nih menyapa diri sendiri. So, mulai pagi ini boleh dicoba, teman Pro 2. Belum pukul 7 pagi, masih awal pagi hari ini di jam 6 ya, lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Coba untuk luangkan waktu sebentar saja, sejenak saja di depan cermin, lalu senyum ke diri sendiri dan ingatkan bahwa kamu berharga dan kamu layak dihargai. Karena energi positif itu dimulainya ya dari dalam diri kamu sendiri, teman Pro 2. Tetap semangat menjalani hari dan tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ya. Tentunya kalau bicara tentang awal waktu, kita sudah memprepare sih apa yang menjadi aktivitas kita di hari ini. Salah satunya yang harus diperhatikan juga penampilan. Bicara tentang penampilan nih, kamu sadar tidak sih wajah yang segar itu ternyata bukan hanya tentang estetiknya nih teman Pro 2, tapi juga berpengaruh ke rasa percaya diri dan energi kita sepanjang hari. Karena faktanya ya, wajah yang fresh bikin kita terlihat lebih siap, lebih semangat, dan tentunya lebih pede saat ketemu orang lain. Dan untuk menjaga wajah tetap segar ini sebenarnya itu bisa dimulai nih dari rutinitas simpel di pagi hari. Contohnya nih teman Pro 2, cukup dengan membasuh wajah menggunakan air dingin. Yes, kamu gak salah dengar, air dingin ya teman Pro 2. Ini tuh bisa bantu mengecilkan pori-pori sekaligus mengurangi wajah sembab. Hayo, siapa yang habis nangis semalaman? Biasanya malam-malam banyak yang nangis tuh karena galau tiba-tiba. Semoga tidak ya teman Pro 2. Lalu jangan lupa pakai pelembab agar kulit kamu tetap terhidrasi dan tidak terlihat kusam. Dan yang paling penting teman Pro 2, sangat wajib ya memakai sunscreen. Oke, mau di dalam ruangan, di luar ruangan, terlebih lagi kamu beraktivitas, karena sinar matahari itu bisa bikin kulit cepat kusam kalau tidak dilindungi. Tambahan lagi nih teman Pro 2, kamu juga bisa coba pijat wajah kamu yang ringan aja, gak usah keras-keras ya teman Pro 2. Nanti jatuhnya bukan pijat, kamu pukul diri sendiri. Gak baik kan? Nah, gerakan kecil ini ternyata bisa bantu melancarkan peredaran darah, jadi wajah kamu terlihat lebih cerah alami. Jadi teman Pro 2, dari hal-hal kecil di pagi hari, kamu sudah bisa tuh set tone kamu buat tampil lebih fresh dan juga percaya diri. Lantas gimana nih caranya agar menjaga wajah kita tetap fresh walaupun aktivitas kamu padat seharian? Mumpung belum berangkat, mungkin teman Pro 2, Vivi mau kasih tipsnya, tapi nanti dulu deh ya. Di next segment Vivi bagiin informasinya di ruang dengar kamu. Kita having fun dulu nih teman Pro 2 bersama Ed Gita featuring The Overtune.
5: Apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman pro 2, biar pagi kamu semakin semangat di pagi hari ini. Di pukul 7 pagi, mari kita dengarkan dulu lagu yang tidak hanya enak di telinga, tapi juga punya pesan kuat tentang cinta tanah air. Kolaborasi keren dari Sandy Canester bersama Noella melalui single Indonesia Ko. Tentunya lagu ini hadir dengan nuansa pop modern yang penuh energi dan semangat kebangsaan, sangat cocok untuk menemani aktivitas kamu di pagi ini. So, langsung aja kita dengerin teman pro 2. Ini dia Indonesia Ku by Sandy Canester dan Noella.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di perjalanan pagi hari ini, teman Pro 2. Terpantau ya, kehangatan cahaya matahari itu belum merata sempurna ya di kota Kendari ini. Bahkan harap-harap cemas deh ya, teman Pro 2. Kayaknya bakalan sedikit gerimis-gerimis tipis ya. Tapi semoga itu hanya kekhawatiran Vivi saja. Tapi alangkah baiknya bersiap-siap saja nih teman Pro 2, sedia payung sebelum hujan kan. Itu lebih baik daripada kamu kehujanan di tengah jalan. Anyway teman Pro 2, semoga pagi hari ini kamu sudah siap menjalani aktivitas dengan semangat baru. Nah, Vivi mau bahas sesuatu yang sering kali ini bikin penasaran nih teman Pro 2, tentang kecerdasan. Ini mau bicarain Vivi ya. Tapi ini bukan tentang nilai atau ranking ya, melainkan ciri-ciri orang cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kamu penasaran juga kan, teman Pro 2, kira-kira orang cerdas itu apakah bisa kita tahu secara langsung atau gimana nih? Atau ternyata selama ini kita termasuk ciri-ciri dari orang cerdas itu? Bukan hanya ciri-cirinya, tapi benar-benar termasuk orang cerdas. Amin ya, afirmasi positif di pagi ini. Nah, ternyata nih teman Pro 2, kalau bicara tentang kecerdasan itu bukan selalu tentang angka, tetapi banyak hal ternyata faktornya nih. Nah, menurut informasi dilansir dari cnnindonesia.com, kecerdasan ini itu bisa dilihat dari kebiasaan dan cara seseorang menjalani hidup sehari-hari. Jadi bukan cuma tentang IQ tinggi atau jago matematika nih, tapi juga dari sikap, pola pikir, sampai cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, kira-kira kamu punya cirinya atau tidak ya, teman berdua? Next segment kita bakal spill lagi nih ke ruang dengar kamu. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kita ke ciri pertama dulu yuk. Orang cerdas tuh biasanya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka suka bertanya dan tidak cepat puas dengan jawaban yang biasa saja. Yang kedua, cirinya adalah mereka cenderung tidak suka obrolan yang terlalu dangkal. Lebih suka diskusi yang berbobot dan bikin mikir nih, teman Pro 2. Lalu ciri berikutnya, orang cerdas itu tidak buru-buru mengambil keputusan. Mereka tuh biasanya mempertimbangkan banyak hal dulu sebelum bertindak. Dan satu lagi nih, mereka juga punya kontrol diri yang baik. Jadi tidak gampang reaktif atau emosional. Dari beberapa ciri yang Vivi sebutin tadi, adakah yang menjadi ciri-ciri kamu, teman Pro 2? Mungkin salah satu, salah dua, salah semua. Berarti tidak ada dong ya. Nah, tapi nih teman Pro 2, orang cerdas tuh biasanya sadar juga kalau mereka tuh tidak tahu segalanya. Mereka justru rendah hati dan terbuka untuk belajar hal yang baru. Selain itu, mereka juga fleksibel ya. Tidak kaku dalam berpikir dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Masih ada ciri lainnya nih teman Pro 2. Coba diingat-ingat dulu dari Vivi yang sebutin tadi. Apakah termasuk kamu? Mungkin kamu belum sadar kamu termasuk orang yang cerdas nih teman Pro 2.

0: sederek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Lanjut lagi yuk pembahasan kita. Ciri-ciri orang cerdas itu seperti apa lagi ya, teman Pro 2? Jadi, biasanya nih orang-orang cerdas itu punya minat yang tinggi pada hal-hal yang menarik bagi mereka. Kalau sudah suka, mereka tuh bisa fokus dan mendalaminya. Dan yang menariknya juga nih, teman Pro 2, orang cerdas juga dikenal punya kemampuan membangun percakapan yang baik. Bukan hanya ikut ngobrol saja nih. Dan biasanya orang cerdas itu sadar kalau mereka tidak tahu segalanya. Mereka ini justru rendah hati dan terbuka untuk belajar akan hal baru. Selain itu mereka juga fleksibel ya, tidak kaku dalam berpikir dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Nah, ada lagi ciri-cirinya ini, dua ciri terakhir yang cukup unik ya, teman Pro 2. Jadi orang cerdas itu biasanya punya selera humor yang tinggi. Mereka bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan mengemasnya jadi sesuatu yang lucu. Dan yang terakhir, cenderung dipercaya nih oleh orang lain karena cara berpikir dan sikapnya ini yang bijak. Teman Pro 2, kalau kita pikir-pikir lagi ya, ciri-ciri ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara kita berbicara, cara mengambil keputusan, sampai cara kamu menghadapi masalah. Artinya, menjadi seseorang yang cerdas itu ternyata bisa dilatih juga. Bukan hanya bawaan lahir nih, teman Pro 2. So, gimana? Mau latih mulai hari ini? Boleh ya, teman Pro 2.

0: terus aja kali ya. N.
1: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
2: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
3: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
1: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 8 pagi, teman Pro 2. Kita cukupkan pembahasan kita tentang ciri-ciri orang cerdas ya. Semoga ciri-cirinya termasuk di diri kita semua. Amin. Kalau belum nih teman Pro 2, bisa dilatih kok ternyata. Karena cerdas itu bukan tentang angka, teman Pro 2. Bisa jadi dari sikap kita, perilaku kita, cara berpikir kita yang sehari-hari tanpa sadar kita sering lakukan nih teman Pro 2. Nah, jadi kecerdasan itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang terus mau belajar dan juga berkembang. Jadi tetap semangat, upgrade diri kamu setiap harinya teman Pro 2. Tentunya masih seru-seruan bareng Vivi di pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam